0: Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPPG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Dengar bahwasanya dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada pusat.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini batalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang bilangkan memang salah satunya selain Salim dan Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Ini kan langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnah nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnahnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir jadinya.
13: Emrys menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14.55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Emrys menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
15: Laporan Khusus.
16: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
17: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
16: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
18: This issue in the spirit of good neighborliness Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
16: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
16: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam

0: Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teata Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut megah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Ya pendengar, tadi sudah Anda dengarkan Warta Berita Sentra Pro 3 RRI, Pusat Pemberitahuan Senusantara untuk Radio Republik Indonesia Merauke. Dan berikut akan kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dari BMKG Mopa Merauke untuk wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi. Dan sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan prakirawan cuaca BMKG Mopa Merauke, ada Kak Paskalis Dwi Atmoko Ikanobun STR. Untuk itu selamat pagi Kak Paskalis.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana untuk kabar hari ini Kak?
1: Kabar baik.
0: Oke, baik ya. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Kak Paskalis Dwi Atmoko Ikanobun STR dalam informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mapi. Kepada Kak Paskalis, saya persilakan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan Asmat edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kita awali informasi perakiran cuaca dari wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari hujan lokal, malam hari hujan ringan, dan dini hari hujan ringan. Suhu udara di Asmat hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya wilayah Mapi dan sekitarnya untuk pagi ini diperkirakan berawan, siang hari hujan lokal, malam hari hujan ringan, dan dini hari diperkirakan hujan ringan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 25 km per jam. Selanjutnya kondisi cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pagi ini diperkirakan berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 97%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat. Gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya perairan Yosudarso, perairan Merauke hingga Laut Arafuru bagian timur. Gelombangnya diperkirakan berkategori sedang dengan ketinggian 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4 meter pada jam 18.00 dan 4,9 meter jam 05.00 esok hari. Sementara surut minimum dengan ketinggian 1,1 meter pada jam 12.00 siang ini dan 3,5 meter pada jam 23.00 malam. Dan untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 10 Mei 2026, cuaca di wilayah Asmat, Mapi, serta Merauke diperkirakan hujan ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Paskalis untuk informasi updatean terkait dengan perakiran cuaca untuk edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Mapi, Kak. Iya. Kembali selamat bertugas untuk Kak Paskalis dan juga seluruh rekan BMKG Merauke Mopalama dalam kesehariannya di hari ini. Dan ya pendengar, berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu hiburan di Merauke pagi ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor kemarin kamu lihat nih.
1: Kamu
0: bersihin. Kamu cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
1: Ya Tante.
2: Sini. Kenapa Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: Few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa.

akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game,

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Jam.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi

B10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS? Bukan QRIS?
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Baikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti World Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada, waktu telah menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Timur dalam rangkaian Merauke menyapa pagi di edisi hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saya Almena Motormos, pamit undur diri dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada seluruh Nusantara, saudara pendengar Persatu RRI Merauke, kami informasi dan inspirasi. Kita akan berjumpa kembali nantinya dengan saya, Almena Motormos, di hari Senin ya, dalam jam dinas malam saya nanti, untuk berjumpa di dalam informasi dan juga program hiburan lainnya. Dan ya, Anda juga akan ditemani oleh rekan saya, Deci Sambe, dalam rangkaian Merauke siang hingga nanti di Merauke sore nantinya. Sampai jumpa, saya ucapkan terima kasih mewakili tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa, selamat siang, Tuhan memberkati Anda sekalian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada BC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026. Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil, dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.

Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: Mural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

Sobat RRI. Ngomongin Piala Dunia 2026, bukan cuma pertandingannya yang seru, karena diselenggarakan di 3 negara. Tapi stadion-stadionnya yang juga luar biasa megah. Bayangkan saja, final nanti rencananya digelar di MetLife Stadium, kapasitasnya lebih dari 80.000 penonton. Suasananya dijamin bergemuruh, bikin merinding dari awal sampai akhir laga. Kita lanjut ke stadion yang super futuristik, yaitu SoFi Stadium. Stadion ini punya atap transparan dan layar raksasa melingkar. Nonton bola di sini rasanya seperti lagi di masa depan. Nah, ada juga AT&T Stadium. Stadion ini dijuluki istana olahraga karena kemegahan layar videonya sangat besar, sampai dijuluki salah satu yang terbesar di dunia. Oke, kita geser ke Meksiko, sobat. Estadio Azteca bakal mencetak sejarah karena jadi stadion pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Legendaris sekali. Dan dari Kanada ada DC Place dengan atap yang bisa buka tutup, jadi hujan atau panas bukan masalah. Pertandingan tetap nyaman dinikmati. Jadi jelas ya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Informasi hiburan masih akan terus kami hadirkan ya, ketengahkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya referensi terkait dengan profil daerah yang nanti Anda akan dengarkan informasinya serta lagu-lagu daerahnya sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Iya, ada di siang hari ini yang sedang santai menikmati weekendnya bersama keluarga, apalagi sedang off dari rutinitas di tempat kerja ya. Pure memang lagi menikmati me time-nya bersama keluarga. Semoga dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan dan juga sehat selalu. Semangat kerja buat Anda yang weekend ini masih tetap sibuk untuk menyelesaikan semua rutinitasnya ya. Semoga informasi hiburan yang kami hadirkan juga menambah semangat Anda ataupun juga memberikan nuansa bahagia untuk Anda menyelesaikan semua pekerjaannya ya dengan tuntas. Dan hari ini kita akan mendengarkan referensi dari Kabupaten Alor NTT ya, informasinya buat Anda. Dan satu lagu daerah tadi baru Anda dengarkan ya. Iya, kita ke informasinya untuk Anda di siang hari ini ya pendengar.

Kabupaten Kepulauan di NTT dengan ibu kota Kalabahi, dikenal sebagai Negeri Seribu Moko dan destinasi wisata bahari dunia. Terletak di perbatasan timur laut NTT, wilayah ini memiliki bentang alam pegunungan, 20 pulau, dan taman laut Selat Pantar yang menakjubkan. Dan Kabupaten Alor sendiri untuk lokasi geografisnya ya, berbatasan dengan Laut

Tenggara Barat Timur. Ya, luas wilayahnya daratannya itu seluas 2864,64 km persegi hingga 2928,88 kilometer persegi, terdiri dari 20 pulau. Pemerintahannya terdiri dari 18 kecamatan, 17 kelurahan, dan 158 desa. Ini berdasarkan data di tahun 2024. Lalu demografinya berdasarkan data tahun bulan Juni tahun 2022 ya. Penduduk mayoritas beragama Kristen, 74,80% terdiri dari 71,71% Protestan dan 3,09% Katolik. Ibu kota Kalabahi, Kecamatan Teluk Mutiara ya, itu ibu kotanya. Dan untuk potensi dan keunggulan daerahnya ya, berkaitan dengan wisata bahari itu ada Taman Laut Selat Pantar, memiliki 26 titik selam ya, diving spot dengan keanekaragaman hayati tinggi termasuk hiu dan lumba-lumba. Lalu untuk potensi dan keunggulan daerah dari sektor budaya, kalau tadi wisata bahari, julukan negeri seribu moko ini berasal dari banyaknya moko atau benda peninggalan penunggu kuno yang menjadi bagian budaya setempat. Lalu dari sektor pertanian, penghasil vanili premium dengan kualitas ekspor serta komoditi perkebunan lainnya. Dan aksesibilitasnya ya, untuk Anda ketahui, alur dapat dijangkau via udara melalui Bandara Mali, Kalabahi, atau via laut menggunakan ferry dari Kupang sekitar 12 jam. Ya, dan sekitar 12 jam ini menggunakan ferry dari Kupang. Lalu ada juga pelabuhan Gurita Tambua sekitar 8 jam untuk perjalanannya yang menuju ke Kabupaten Alor. Dan beberapa referensi lain untuk Anda ya, ini terkait dengan sejarahnya sedikit nanti akan saya bagikan, lalu iklim

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman.

Baik, pendengar, kita lanjut lagi untuk informasi berkaitan dengan profil daerah dalam program musik tradisional dan budaya Kabupaten Alor NTT ya. Ya, dan informasi yang berkaitan dengan sejarahnya

kutip ya dari wikipedia.org, menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor itu adalah Kerajaan Abui di pedalaman pegunungan Alor dan Kerajaan Gunaseli di ujung timur Pulau Pantar. Ya, dan suatu ketika kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah perang magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Dan Gunaseli mengirim lebah ke Abui, sebaliknya Abui mengirim angin topan dan api ke Gunaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Gunaseli. Dan konon tengkorak Raja Abui yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah gua di Mataru. Dan juga beberapa kerajaan berikutnya ya yang didirikan adalah Kerajaan Panda yang terletak di dekat Kerajaan Gunaseli dan Kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Ya, Gunaseli dan Panda yang bertetangga ya akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Gunaseli meminta bantuan kepada Raja Kerajaan Majapahit, mengingat bahwa sebelumnya telah kalah perang melawan Abui sekitar awal tahun 1300-an ya. Satu detasmen tentara bantuan Kerajaan Majapahit tiba di Gunaseli, tetapi mereka temukan hanyalah puing-puing Kerajaan Gunaseli saja. Sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor dan sekitarnya. Ya, dan itu sedikit sejarahnya ya.

Topografi nya ini ya, Kabupaten Alor, Kabupaten Alor ini merupakan konfigurasi wilayah daratan yang bergunung dan berbukit dengan iklimnya variatif ya, sehingga cocok untuk pengembangan aneka komoditas pertanian. Lalu juga tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan. Keadaan topografi wilayah Kabupaten Alor itu, untuk Anda ketahui, kemiringan di atas 40 derajat 64,29%. Kemiringan 15 sampai 40 derajat 25 sampai 61%, kemiringan 3 sampai 15 derajat 8,69%, dan kemiringan 0 sampai

sekitar 39.605 jiwa atau 20,48%. Tinggal di daerah perkotaan itu sebanyak 150.421 jiwa atau 79,16% berada di daerah pedesaan. Sementara di sensus 2020 itu jumlah penduduk Alor bertambah menjadi 211.872 jiwa dan jumlah penduduk paling banyak itu berada di Kecamatan Teluk Mutiara di mana itu ibu kota Kabupaten Kalabahi berada. Sementara jumlah penduduk yang paling sedikit itu berada di Kecamatan Pureman. Penduduk asli Kabupaten Alor termasuk orang Abui, kemudian Belagar dan Alor. Orang Abui disebut juga sebagai orang gunung, sementara orang Abui lebih menyukai disebut Abui Laku. Iya. Mereka tinggal di daerah gunung dan pedalaman Kabupaten Alor. Desa Takpala yakni sebuah desa di Lembur Barat dan kecamatan Alor Tengah Utara Alor dihuni oleh orang Abui. Ya, dan juga terkait ya dengan kuliner daripada ini pariwisatanya ya. Bagian dari pariwisatanya untuk wisata budaya sebelum kita ke kuliner, desa tradisional Takpala ini terletak di Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara. Dan kampung Takpala ini dihuni oleh orang Abui yang masih hidup secara tradisional. Itu wisata budayanya. Kemudian untuk wisata pantainya secara geografis ya, Kabupaten Alor ini dia berada di pulau tersendiri dengan dua pulau utamanya yaitu Pulau Alor dan Pantar. Dan sebagian besar penduduknya itu berada di Pulau Alor. Dan hal ini mempengaruhi potensi pariwisata di kawasan tersebut ya. Wisata laut atau pantai menjadi salah satu wisata yang mudah ditemukan di Kabupaten Alor. Salah satu pantai yang ada di Alor di Kabupaten Alor itu adalah Pantai Dere. Pantai Dere ini dikenal juga sebagai Pantai Pasir Putih dengan kondisi air lautnya lebih tenang. Kemudian berlokasi sekitar 15 km dari Kalabi. Selain Dere, pantai lain yang ada di Alor itu ada Pantai Maimol, kemudian Pantai Mali, Pantai Batu Putih, Pantai Sabanjar, Pantai Lingal, dan beberapa wisata pantai lainnya ya. Oke, terkait dengan kuliner. Ya, kuliner khas dari Alor adalah kue rambut, kemudian kenari, jagung bose, dan jagung titi. Kue rambut itu bentuknya mirip gumpalan rambut, dan orang Alor biasanya disajikan itu bersama dengan kopi atau teh. Dan kudapan ini terbuat dari adonan tepung tapioka, tepung beras, dan air gula pohon lontar dan gula pasir. Kemudian semuanya dicampur jadi satu bahannya ya. Oke, lalu cetakannya berbahan kaleng yang dasarnya dilubangi seperti saringan, lalu diteteskan ke wajah yang telah diisi minyak panas. Kemudian adonannya bentuk seperti kerucut dengan melipatnya kemudian digoreng. Oke, itu yang berkaitan dengan kuliner khas Alor, kue rambut ya yang bentuknya mirip gumpalan rambut. Oke, itu cara pembuatannya ya. Lalu kita ke kuliner berikutnya adalah jagung bose. Ini diolah dari jagung berbiji putih, kemudian direndam di air kapur sirih ya. Kulit airnya itu kulit arinya bukan kulit airnya. Kulit arinya itu dibuang lalu bulir jagungnya dijemur lalu direbus hingga matang kemudian disiram santan. Kayaknya enak nih ya. Bubur jagung ini biasanya sebagai pengganti nasi dan dapat dihidangkan bersama dengan ikan bakar. Wih, sedap sekali ya. Dan sementara kuliner jagung titi ini diolah dari jagung yang sudah dipipil bijinya kemudian disangrai dalam kuali. Oke, itu bedanya antara jagung pipi dengan jagung bose ya. Ya, itu ber-

0: terkait dengan kulinernya, ciri khas daripada Kabupaten Alor NTT. Oke, ini jadi referensi yang melengkapi program acara musik tradisional dan budaya kita di hari ini. Dan kita jelang pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur ya. Untuk nanti Anda juga akan updatekan perkembangan informasi olahraga dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, karena nanti juga Anda akan dengarkan program hiburan setelah dinamika olahraga Pro 3 RRI ya, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Borussia Dortmund puncu posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees up the
1: shot, what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serho Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de Lille malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Cole Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan agenda kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicara bukan hanya kualitas. Tapi mau apa enggak? Yang berbedaan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu minggu laga berhenti jadi memang dari penting buat yang sepatutnya dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut, pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan, atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Grace Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Prodangdut.

Segmen hiburan pro dangdut, dangdut adalah kita kan Anda dengarkan ya, menemani suasana siang jelang sore nanti. Di segmen hiburan pro dangdut kita untuk saat ini, tentunya Anda boleh gabung request lagu-lagu dangdut kesukaan Anda di jalur telepon 0971-333-0745. Atau boleh mampir di SMS WhatsApp 0852-7511-2433. Dan tentu di suasana siang hari ini berharap bahwa di tempat Anda weekendnya masih dalam suasana yang menyenangkan ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu dangdut sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Dan Deji tunggu atensi-atensi Anda ya pendengar yang mau gabung saat ini di jalur telepon kita. Dan juga titip salam, sapa salamnya di SMS WhatsApp atau boleh langsung inbox di akun TikToknya Pro1 RRM Roke.

0: Oke, yang sudah ada di jalur tunggu, jalur telepon kita. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, selamat berweekend.
1: Sama-sama, happy weekend too.
0: Oke, semoga kabar weekendnya jauh lebih menyenangkan ya.
1: Iya, cuacanya tak menentu. Dia marah-marah, terus dia merayu lagi.
0: Jadi tadi sempat hujan juga kah di luar?
1: Bolak-balik.
0: Oh, begitu.
1: Iya, makanya marah, rayu lagi, marah gitu. Ini
0: maksudnya dalam durasi waktu yang cukup, maksudnya tidak terlalu lama begitu ya?
1: Iya, hujannya tidak terlalu lama.
0: Yeah.
1: Berhenti, keluar matahari, mataharinya ngomel-ngomel, sembunyi lagi. Terus hujannya, kalau gitu saya datang gitu. Bolak-balik.
0: Oke, okay, gitu. Weekendnya agak sedikit galau cuacanya ya.
1: Iya, galau. Yang penting penyiarnya tidak galau. Ya, kan itu yang lebih penting.
0: Jelas dong, anti galau. Anti pecah.
1: Iya, tuh anti galau.
0: Anti galau, anti pecah ya. Oke.
1: Okay. Ya, baguslah kalau anti galau gitu.
0: Pak Freddy mau request lagu siapa ini? Biar nanti galau.
1: Nah itu kalau biasanya itu sehari tak bertemu rasa terbintu pun galau jadi.
0: Ya kayaknya jangan setengah-setengah ya, harus total supaya saya tahu judul lagu dan penyanyinya siapa.
1: Oh gitu. Oh itu dikaitkan judul lagu. Saya kan tadi bilang itu jangan galau.
0: Iya gitu. Biasanya gitu kan.
1: Yang biasa kan belum tentu jadi bisa dijadikan tolak ukur di situ.
0: Aduh rempong ini ya kalau kayak gini.
1: Iya serius ini. Jadi itu kan Mega Mustika bilang segudang rindu. Ya makanya kalau sehari tak jumpa
0: itu.
1: Rasanya sewindu gitu.
0: Kan, sama aku menuju ke situ juga
1: galau,
0: kan.
1: Jadi kalau kayaknya gitu.
0: Oh, oke, okay. Silakan. Mega Mustika yang judul pastinya apa ini?

0: malamnya di jelang malam minggu buat siapa ini?
1: Ayo, selamat menikmati malam minggu ya. Tadi ya kan malam ini pas kan.
0: Bagaimana?
1: Iya, selamat menikmati malam minggunya untuk spesial untuk Pak Diki. Bisa hangout, bisa kemana gitu. Kan tiga tugas malam minggu kan. Padahal saya tunggu-tunggu di malam minggu supaya itu suka-suka tuh kalau malam minggu. Jadi cuma ada di malam minggu sama minggu malam kan.
0: Yes.
1: Iya.
0: Betul.
1: Kalau di malam lain tidak boleh suka-suka, ikut aturan
0: ikut
1: gitu.
0: Ikut aturan. Nanti kena suka-suka. Oke.
1: Suka-sukanya. Iya. Ya, selamat menikmati malam minggunya nanti ya. Yang penting sekarang jangan lupa makan siang. Karena saya sudah loh, baru selesai ini. Makan siang makan siang pengantar dangdut adalah kita. Dan untuk Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Maria di Palembang, Mama Ines, dan semua mama-mama, dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat walafiat, menikmati akhir pekannya, bisa bersama-sama kumpul bersama keluarga, orang-orang tercinta ya.
0: Amin.
1: Semoga kebahagiaan selalu membawa berkat gitu ya.
0: Amin.
1: Oke. Untuk Kakak Deci, Tuhan Yesus, selamat sukses dan selamat siang.
0: Oke. Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah membuka suara kita untuk segmen hiburan Pro Dangdut di weekend ini ya. Oke, sering gumar. Oke. Lalu kita kemana nih ya? Menjelajah wilayah Indonesia, wilayah Senusantara ini dengan program Pro Dangdut ya. Oke, mudah-mudahan kabar se-Indonesia memang baik-baik saja ya. Lanjut penelpon berikut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi.
0: Cantik. Kayaknya ini ya, saya baru dengar lagi suara semangat ini.
2: Ada dong, cuma gak ketemu kita.
0: Jalurnya sibuk terus kalau pas mau masuk ya.
2: Memang, susah banget. Arti bagus dong, banyak penggemarnya. Apalagi tadi Pak Freddy lagi ngobrol lama. Saya sudah tunggu-tunggu Pak Freddy, cepat.
0: Siap.
2: Tapi bagus juga sih, karena Pak Freddy kan udah lama mungkin gak ngobrol lagi dengan Mbak Desi. Jadi ngobrol aja lama-lama.
0: Okay.
2: Aduh, lama banget ini Pak Freddy ya.
0: Iya, soalnya
2: Saya tetap tunggu.
0: Soalnya kepengen ngobrol juga begitu ya. Karena sudah lama kita tidak suara-suara.
2: Sudah lama gak menyuap.
0: Betul. Ini posisi di mana ini?
2: Hatimu.
0: Berat sebelah dong ya.
2: Ya, ada di Toli-Toli.
0: Oh, masih di Toli-Toli sekarang.
2: Iya, masih di Toli-Toli.
0: Baik. Belum menjelajah ya?
2: Ya. Lagunya
0: apa itu?
2: Pilih sendiri ya.
0: Iya, pilih sendiri.
2: Tunggu. Lagunya Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi. Baik.
2: Mbak Desi.
0: Iya.
2: Halo.
0: Iya, halo. Kedengaran suaranya? Tidak dengar suara
2: Halo,
0: saya? Halo.
2: Ya, dengaran.
0: Oke.
2: Halo, baik. Mbak Desi.
0: Silahkan. Untuk sapa salamnya.
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi, boleh nggak?
0: Boleh dong. Kenapa nggak boleh? boleh. Sudah saya save lagunya ya. Sudah saya pilihkan, sudah simpan. Maksudnya bukan pilihkan, sudah disimpan. Halo, Ibu Natalia. Oke, sayang sekali nampaknya ada sedikit trouble nih sama jaringannya. Apakah di sini atau di sana nih ya? Aduh, kita tidak bisa lanjut ngobrol untuk sapa salamnya nih. Yang penting lagunya sudah terselamatkan dulu ya, Ibu Natalia di Toli-Toli. Mungkin bisa titip salamnya kalau tidak bisa.

Kita gabung lagi jalur telepon. Nanti saya sapanya di WhatsApp. Sorry sekali karena kita tidak bisa lanjutkan obrolannya ya. Tapi lagunya sudah terselamatkan, Setangkai Bunga Padi. Terima kasih, semoga kabar sehat selalu ya Ibu Natalia. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung lagi untuk ngobrol di program hiburan bersama Pro 1, entah sebentar atau nanti ya. Oke, dan kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request sama Pak Freddy di Seringgu Merauke dan juga Ibu Natalia di Toli Toli. Ya, lagunya di siang hari ini juga semoga menambah semarak suasana weekend Anda.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi untuk perjalanan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, yang sudah ada di jalur telepon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bah, iya. Waduh. Kayaknya macam baru ini ya, baru selesaikan perawatan jalan, apa namanya, rawat jalan, rawat apa lagi, rawat traveling atau gimana?
1: Rawat jalan aja.
0: Oh, jalan saja.
1: Tidak baik-baik saja.
0: Gimana?
1: Habis rawat jalan makanya kondisinya tidak baik-baik saja.
0: Ini beneran atau?
1: Bener.
0: Ini beneran atau prank?
1: Suka-suka Mbak Desi ya.
0: Bagaimana?
1: Ya beneran, tapi beneran tidak bilang prank tidak.
0: Ini suaranya tidak terlalu begitu kedengaran jelas ini, Bang Cut.
1: Begini, suara Mbak Desi udah cetar membahana di sini.
0: Itu di situ, di sini tidak terlalu jelas. Timbul tenggelam nih.
1: Iya, itu lagi bawa angin mamiri.
0: Bang Cut.
1: Ya.
0: Kabar sehat atau bagaimana ini hari ini?
1: Alhamdulillah masih sehat-sehat segar walbugar.
0: Amin. Iya, soalnya kita sudah lama tidak pernah dengar suara ini lagi yang penuh dengan segala teka-teki. Oke, Bang Cut, yang pasti kita doakan selalu sehat terus ya. Oke, lagu siapa yang mau direquest ini? Roma Irama yang mana?
1: Ini lagu terbaru, boleh kan?
0: Boleh.
1: Judulnya Cari Kerja.
0: Saya kira Bang Cut mau bilang cari aja sendiri gitu kan?
1: Iya, cari sendiri nggak ada nanti dipilih. Bingung Mbak Desinya.
0: Iya, maksudnya pikirnya begitu. Tapi ternyata bukan ya. Judulnya ya, pasti pokoknya.
1: Ya, jangan bikin susah Mbak Desi ya, gitu, ya.
0: Iya, judulnya masih pasti, bukan yang tidak pasti-pasti.
1: Iya.
0: Tapi ini yang saya agak tidak terlalu percaya 100% ditambah 1.
1: Kenapa enggak percaya itu?
0: Iya, ini terbarunya tahun berapa kira-kira?
1: Yang terbaru dan gitu.
0: Terbaru dari albumnya Bang Cut yang dipilihkan.
1: Iya, lagu yang kekinian yang baru diputar gitu.
0: Lagu kekinian yang barusan masuk dari keluar dari ini ya, gudangnya Bang Cut ya.
1: Iya.
0: Ya, gudang Bang lagunya Bang Cut. Oke, baiklah, saya maklumi kalau begitu.
1: Asik ya.
0: Silahkan, sapa salamnya. Ah, itu kan suaranya kecil lagi.
1: Christine Natalia.
0: Ah, teriak.
1: Ah, Maria.
0: Ah, itu.
1: Pak Tanah Miri. Putra Jawa. Bersama Ori.
0: Oke.
1: Pak Bernard, Pak
0: Lah, kembali mode awal lagi nih.
1: Maklum lah kan, jauh makanya naik turun ya.
0: Ah, saya curiga ini Bang Cutnya yang gak di rumah. Lagi dibawa-bawa angin.
1: Ya, terserah pikiran Mbak Desi aja lah. Nanti okay. Mbak Desi happy aja gitu ya. Bisa dengar suara walaupun saya
0: Oke.
1: dan untuk semuanya lah. Biar tidak terayun-ayun dengar suara bangkitnya ya.
0: Terayun-ayun kalau jelas dan pasti nggak apa-apa gitu kan. Kalau nggak pasti ini nggak jelas-jelas ini kan kasihan, nanti masuk angin.
1: Nah itu tinggal bersiul aja kok susah. Jadi, masuk angin bersiul dah suaranya.
0: Oke deh, yang penting Bang Cut juga bahagia.
1: Iya, sama yang penting dua-duanya happy gitu. Pokoknya yang dengar happy semua.
0: Iya.
1: Yang terbaru sekarang.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Bang Cut yang sudah gabung langsung dari Banda Aceh ya. Salam buat semua yang ada di sana, sehat selalu. Jangan lupa rajin-rajinlah ya untuk mampir. Oke, penelpon berikut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang cantik.
0: SP4 bayar ini ya. Bayar di jalurnya.
2: Kalau yang cantik di siaran harus itu.
0: Oke, baik. Tadi sempat hujan tidak di sana?
2: Ini baru gelap-gelap ini.
0: Oh, begitu ya?
2: Iya.
0: Itu gelap-gelap karena mendung atau gelap-gelap karena pakai kacamata atau bagaimana?
2: Iya. Ya, pokoknya ini hujan di malam minggu ini.
0: Rencana bisa kabur nih ya.
2: Iya, pokoknya ya di rumah saja.
0: Oke. Bang Uji mau request lagunya siapa nih?
2: Ya itu sudah, malam minggu mau hujan.
0: Oke, baik, malam minggu silahkan. Lagunya mau dispesialkan buat siapa ini?
2: Ya, spesial untuk yang cantik di studio ini.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Soalnya wali kelas itu sudah on air itu tadi.
0: Betul. Dia sudah balas semuanya ya.
2: Pembukaan Pak RT-nya itu bela. Ya, salam untuk Bang Cut, terima kasih. Untuk Bang Luhut, Bung Krispati, Bung Leman, Pak Amsa Yusuf, Bu Natalia, Farida, Bung Yunus, Pak Bernat, Pak Predip, serta Ibu, Pak Nordi, Mama Ines, Bu Nasrun, Bang Dul, dan semua pendengar Pulau RRI Merupi. Untuk yang cantik, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati.
0: Amin.

0: Bi kayaknya tumben ya gabung di WhatsApp. Biasanya langsung gabung di telepon. Mungkin lagi kepengen jalur WhatsApp ya. Selamat siang Mbak Deci, request lagu terpesona dari Sri Devi. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Merauke tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga ya. Untuk Mbak Decinya, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih dari Hamza Yusuf di Jambi. Terima kasih kembali Bang Hamza Yusuf. Doa yang sama ya. Bersama keluarga semuanya. Dan jangan lupa kalau ada waktu mampir juga ya. Oke, berkabar lewat suara. Jangan berkabar lewat suara hati aja ya. Oke, kita dengarkan dulu lagunya yang sudah di request. Saya juga spesial mau menyapa semua pendengar Pro 1 RRI Merauke yang ada di Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Kimam, dan juga Sota yang mendengarkan melalui pemancar relay RRI di tempat Anda masing-masing ya, melalui FM 94,8 MHz.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: Kita sudah di menit ke-42 dari pukul 14 ya, dan lagu dari miliknya Sri Devi Terpesona tadi spesial buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi, katanya belum bisa masuk, gabung langsung ya jalur telepon. Iya, kayak nunggu jalur teleponnya itu free susah ya kalau di segmen hiburan. Oke, makasih buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Sehat selalu. Kita ke penelpon yang terakhir nih untuk segmen hiburan Prodangdut kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita.
0: Ya, gabung kan?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Bang Hamzah Yusuf, gimana kabar Jambi hari ini?
1: Hari ini dari kemarin sudah mendung satu hari.
0: Oke, baik.
1: Tapi sudah diputar tadi kan?
0: Udah diputar, jadi salamnya silahkan.
1: Salam-salamnya aja lah nih ya. Salamnya pertama sekali untuk niatan Pak Desi ya, selamat siang, selamat ketinggalan, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya makasih.
1: Kemudian ada Ibu Sri, ada Mas Tujo, Ibu Farida, Abdurrahim, Mas Ahmad Irwan ya. Kemudian Ibu Natalia, Mang Ajung, Bang Luhut, Parma, Purnama Sari, Martel, Putra Pameron, untuk semua lekampe terkejual. Selamat siang, tentunya Kak Desi.
0: Iya.
1: Selamat siang, sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali makasih juga buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi yang sudah gabung. Lagunya tadi udah diputarkan ya. Pas terakhir lagunya diputarkan, orangnya gabung. Berarti kita masih bisa terima satu penelpon lagi nih yang terakhir ya, untuk requestan lagu dangdutnya. Oke, boleh silahkan di 0971-333-0745 ya. Kalau atensi salam-salamnya di SMS WhatsApp kayaknya sudah di-close. Oke, kita nanti juga masih punya informasi dan hiburan lain ya yang akan dihadirkan lewat program-program di Merauke sore ini. Akan berlangsung dari pukul 15 sampai di pukul 17.30 ya waktu Indonesia Timur. Spesial untuk weekend-nya. Terima kasih buat yang sudah gabung. Ada Pak Freddy di Seringgo Merauke, Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Cuti Tamami di Banda Aceh, juga ada Bang Mujiono di Tanah Miring SP4, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, dan semua yang sudah monitor dari tadi ya untuk segmen Pro Dangdut kita. Jangan lupa nanti bisa gabung lagi khusus jalur telepon ya. Malam di program acara Ruang Rindu. Oke. Yang nanti Anda bisa dengarkan ya. Segmen hiburannya khusus rame-rame kan di jalur telepon.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman Ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman Ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 9 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama.

0: Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke Dominikus Lukianan menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat untuk donor darah masih sangat kurang. Hal ini diungkapkan dalam dialog bertajuk Setetes Darah untuk Papua Selatan Sehat yang digelar di kantor PMI Merauke. Ketua PMI Merauke Dominikus Lukianan menilai rendahnya minat donor darah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa banyak orang masih takut terhadap proses donor darah karena informasi yang belum rata. Menurut Dominikus Lukianan, donor darah tidak hanya bermanfaat untuk menolong orang lain, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonornya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat tidak salah paham. Dominikus Lukianan juga mengungkapkan adanya penghargaan bagi pendonor dengan frekuensi tertinggi. Pendonor yang mencapai 100 kali donor darah menerima penghargaan langsung dari Presiden. Ketua PMI Merauke menegaskan seluruh pengurus PMI tidak menerima uang sepeser pun dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini. Program donor darah juga telah berjalan di lingkungan TNI, Polri, perusahaan, dan Universitas Musamus. PMI Merauke saat ini masih terkendala peralatan dan juga keterbatasan daya simpan darah. Dominikus Lukianan berharap adanya dukungan agar pelayanan donor darah di Papua Selatan bisa lebih optimal. Kepolisian Resort Merauke mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan di lingkungan masing-masing. Hal itu sebagai upaya mencegah potensi gangguan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: AKBP Leonardo Yoga Kapolres Merauke menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing, mengingat lingkungan terdekat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki sistem pengamanan swakarsa yang mampu membentengi diri dari gangguan keamanan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap kejadian yang mencurigakan atau membutuhkan penanganan kepolisian, yang mana layanan kepolisian disebut terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya. Kapolres Merauke memastikan setiap laporan yang masuk akan tercatat dengan baik, termasuk identitas pelapor dan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanganan serta memastikan transparansi pelayanan.
2: Saya selaku Kapolres Merauke menyampaikan agar kita senantiasa waspada dalam menyikapi segala perkembangan situasi yang ada. Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di helm atau sambil pegang handphone dalam berkendara, ya. Atau mungkin membawa tas yang isinya barang-barang berharga langsung memudahkan orang untuk mengambil. Ini mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita.
1: Polres Merauke juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan. Kritik maupun saran masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. AKBP Leonardo Yoga berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, mengingat dengan kerjasama tersebut, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke tetap terjaga kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, maraknya ujaran kebencian melalui media sosial terhadap tokoh agama di Papua Selatan menjadi perhatian aparat kepolisian. Kepolisian Merauke menegaskan fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika di era digital yang harus disikapi secara bijak oleh masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menjelaskan hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait kasus ujaran kebencian terhadap tokoh agama dimaksud. Meski demikian, Kepolisian tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor jika merasa dirugikan. Kapolres menegaskan jika terdapat laporan masyarakat, maka setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian Resort Merauke tidak akan tinggal diam apabila terdapat bukti yang cukup untuk diproses lebih lanjut. AKBP Leonardo Yoga mengingatkan pejabat publik maupun tokoh masyarakat kerap menjadi sasaran komentar negatif di media sosial. Hal itu dinilai sebagai konsekuensi dari keterbukaan informasi di era digital. Namun tetap harus disikapi dengan penuh tanggung jawab. Ia mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam berinteraksi melalui media sosial sehingga tidak berkontribusi dalam menyebarkan ujaran kebencian maupun berita yang tidak benar. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kantor Kementerian Agama Merauke mendorong generasi muda ikut terlibat menjaga kerukunan melalui konten-konten moderasi beragama di media sosial. Hermon Wona, Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, menilai tantangan kerukunan beragama saat ini tidak hanya muncul di lingkungan sosial, tetapi juga melalui ruang digital. Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok paling aktif menggunakan media sosial sehingga perlu diarahkan untuk menyebarkan pesan toleransi dan kedamaian. Ia mengatakan Kementerian Agama bersama tokoh agama terus membangun edukasi toleransi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah persatuan. Selain itu, Herman menegaskan seluruh agama pada dasarnya mengajarkan cinta kasih dan kedamaian, sehingga tidak boleh dijadikan alat konflik maupun kepentingan tertentu. Kabupaten Merauke menurutnya menjadi contoh nyata toleransi dan moderasi beragama di Indonesia. Dan keharmonisan yang tercipta saat ini menjadi komitmen bersama seluruh tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat. Pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mapi terus memperkuat infrastruktur jaringan internet guna mendukung percepatan digitalisasi pendidikan melalui program Mapi AI Hub, di samping mewujudkan Mapi menuju Smart City dengan menggunakan e-government. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Dukungan infrastruktur menjadi peran utama Kominfo MAPI dalam menyukseskan program tersebut. Pemerintah daerah telah menyalurkan jaringan internet berbasis satelit ke sejumlah sekolah, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kepala Dinas Kominfo MAPI Eko Purwanto menyampaikan, sejak tahun 2025 lalu, pihaknya telah menyediakan jaringan internet untuk Starlink pada sejumlah sekolah yang jauh sebagai solusi untuk daerah yang belum terjangkau internet. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah sekolah di wilayah pelosok yang belum sepenuhnya terakses jaringan, namun upaya pemerataan terus dilakukan secara bertahap melalui dukungan anggaran daerah.
3: Plan kami dari Dinas Kominfo terkait dengan mendukung kegiatan Bapak Bupati terkait dengan e-hub berkaitan dengan jaringan internet yang ada di Kabupaten Mapi ini, memang ada masih banyak daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang masih harus didukung terkait dengan jaringan infrastruktur, yaitu internet. Namun sejak tahun kemarin, sekarang dan akan datang itu memang kami sudah sangat didukung oleh Bapak Bupati, baik melalui anggaran DAU, otsus, terkait dengan penyediaan infrastruktur yang berupa Starlink, untuk backup-backup sekolah, dan itu sudah kami lakukan secara optimal melalui dengan dukungan pemerintah daerah, melalui dengan Bapak Bupati. Jadi untuk saat ini memang masih banyak ya sekolah-sekolah yang di daerah-daerah pelosok yang belum terjamah dengan infrastruktur itu. Tapi kita tetap berupaya.
1: Selain infrastruktur, menurut Eko Purwanto, Kominfo MAPI juga tengah menyiapkan sistem AI government untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital. Program itu diharapkan mulai berjalan pada tahun ini sebagai bagian dari transformasi layanan publik. Dengan penguatan jaringan dan sistem digital, pemerintah daerah optimis program MAPI AI Hub dapat berjalan maksimal, mengingat infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kunci pemerataan pendidikan digital hingga ke kampung-kampung. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Nilai Pancasila menjadi dasar utama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Merauke. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan terus menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat yang majemuk. Herman Wona, Kepala Kantor Kementerian Agama Merauke, mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan berbagai lembaga terus diperkuat dan mampu menjaga stabilitas keamanan serta menciptakan suasana damai di tengah keberagaman. Menurutnya, peran tokoh agama sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif karena melalui dialog lintas agama dan koordinasi yang intensif, berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Herman Wona juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan di daerah terkait dukungannya untuk terus menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat. Kerukunan antar umat beragama di Merauke juga terlihat dalam praktik kehidupan sehari-hari dengan tradisi saling mengunjungi saat hari besar keagamaan sebagai simbol kuat toleransi yang terus terjaga. Sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 9 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Diare umumnya disebabkan oleh konsumsi makanan atau minuman yang berkontaminasi virus, bakteri, ataupun parasit. Kapan kita harus ke dokter? Diare umumnya tidak berbahaya dan dapat diobati dengan penanganan mandiri di rumah. Namun, waspadai bila diare memburuk atau berlangsung lebih dari 2 hari pada orang dewasa atau lebih dari 24 jam pada anak-anak. Segera ke dokter bila Anda atau anak Anda mengalami diare yang disertai dengan tanda-tanda dehidrasi, demam, muntah berkali-kali, darah atau nanah pada tinja, tinja berwarna hitam dan lembek, serta sakit parah pada perut dan dubur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, boleh sampai ya?
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Ah, teganya.
0: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan yang pertama sekali kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB SMA Negeri KPG HAS Papua Merauke, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Mati Asmat, Bovendigo, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Disampaikan bahwa dalam rangka mempersiapkan calon guru SD yang profesional, maka SMA Negeri KPG HAS Papua Merauke membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2025-2026 dengan ketentuannya sebagai berikut, yaitu pendaftaran gelombang pertama dibuka tanggal 11 Mei sampai dengan 29 Mei 2026. Tes gelombang pertama tanggal 2 Juni 2026. Pendaftaran gelombang kedua dibuka tanggal 3 Juni sampai dengan 26 Juni 2025. Tes gelombang kedua tanggal 30 Juni 2025. Waktu pendaftaran pada hari Senin sampai Kamis dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Timur. Di SMA Negeri KPG HAS Papua Merauke, Jalan Dorembuti Samkai. Dan persyaratan pendaftarannya yaitu mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, surat keterangan lulus sementara, surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli 2026, untuk berkas lainnya dapat dilengkapi setelah dinyatakan diterima. Biaya pendaftarannya gratis. Biaya pendaftaran gratis bagi siswa berprestasi di bidang akademik, olahraga, seni dan budaya, bebas uang DPP selama pendidikan dengan menunjukkan fotokopi raport atau sertifikat piagam kejuruan. Dengan menunjukkan fotokopi raport atau sertifikat piagam kejuaraan lomba. Dan untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia SPMB dengan kontak personnya atau nomor handphone atas nama Ibu Leni 0821 9935 4494. Atas nama Ibu Sari, nomor kontaknya 0822-2147-4037. Dan atas nama Bapak Manda, nomor HP-nya atau nomor kontaknya 0821-9504-6056. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar kami sampaikan, yaitu pemberitahuan yang ditujukan kepada seluruh pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi hiburan lainnya, rangkaian Merauke sore ini masih akan terus Anda dengarkan ya melalui frekuensi radio kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, tentunya beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda updatekan di sore hari ini semuanya diperoleh dari laman portal berita rri.co.id. Selamat menikmati juga suasana sore hari ini dengan segala rutinitas yang Anda kerjakan ya. Dan tentunya berharap bahwa program atau rutinitas Anda di hari ini seharian penuh berjalan dengan lancar.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Ya, pendengar, kita ke beberapa informasi yang sudah disiapkan ya untuk rangkaian Meroket sore ini, sambil Anda menyelesaikan beberapa rutinitas di rumah atau di tempat kerja Anda ya. Dan tentunya beberapa informasi ini juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan informasi regional terkait lingkungan hijau ya, yang mana bank sampah jadi garda depan atasi krisis sampah di Kalsel. Selengkapnya, ya, seiring dengan isu sampah yang ada di Kalimantan Selatan ya, bank sampah yang saat ini sedang naik kelas lumayan booming di tengah keadaan lingkungan masyarakat, bahkan isu sampah yang luar biasa. Ada beberapa TPA yang kena teguran, bahkan sampai ditutup. Dan pada saat inilah peran bank sampah amat luar biasa ya, karena teman-teman bank sampah secara sosial yang mengedukasi masyarakat bagaimana sampah ini bisa menjadi nilai. Hal ini disampaikan oleh Direktur Bank Sampah Sekumpul Martapura, Dewi Heldayati SPD, dalam acara Green Radio di RRI Pro 1 Banjarmasin, yang mana disampaikan ya, ia mencontohkan misalnya sudah dikumpulkan semua sampah yang bisa ditabung. Ya, tidak harus tempat sampahnya berbeda, tapi sampahnya yang dikenali, kemudian masyarakat yang paham, misalkan seperti botol, kemudian seperti gelas yang sering terbuang sia-sia ya, kemudian gelas minuman yang tidak terpakai itu bernilai rupiah. Hal inilah yang menjadi peran bank sampah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, tentunya pemilihan ini tidaklah susah ya, bukan pada tempat sampah yang terpilah, tapi pada sampah yang dipilah. Dan Dewi juga mengatakan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesadaran dan juga partisipasi aktif masyarakat ya. Kolaborasi antara pengelola, pemerintah, dan juga warga menjadi kunci agar gerakan bank sampah ini benar-benar naik kelas dan berkontribusi signifikan dalam mengatasi persoalan sampah di daerah. Dan terkadang kita sebagai umat yang beragama, sebagai penganut kebersihan sebagian dari iman, mengapa justru kita tidak peduli terhadap keadaan lingkungan? Perihal bersih masyarakat pasti tahu, tapi tentang pemilihan ini belum tentu semuanya tahu. Dan proses pemilahan inilah yang kita edukasi secara rutin kepada semua masyarakat.

informasi berikut kalau tadi dari wilayah Kalsel, kali ini kita ke Bandar Lampung ya.

26 menit dari pukul 16, kita beralih ke informasi berikut lagi ya pendengar. Dan ini masih berkaitan dengan lingkungan hijau ya, yang mana Kementerian Lingkungan Hidup mendorong program Green Policing di Provinsi Riau. Program ini sebagai model baru pengawasan lingkungan berbasis kolaborasi juga pencegahan. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menilai inisiatif yang digagas Polda Riau tersebut tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi hal ini juga menggeser pendekatan menjadi lebih preventif dan partisipatif. Dan Green Policing ini mendorong kerja yang melampaui tugas formal dengan fokus pada upaya pencegahan dan perbaikan lingkungan. Ya, menurutnya pendekatan ini menjadi relevan di tengah kompleksitas persoalan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sanksi hukum. Dibutuhkan perubahan perilaku dan ketertiban aktif masyarakat sebagai bagian dari solusi. Ya, sementara Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan menambahkan bahwa konsep Green Policing ini menempatkan kepolisian sebagai fasilitator kolaborasi lintas sektor sekaligus penggerak kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. Ya, itu informasinya untuk Anda. Kita masih punya beberapa informasi lain ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, saatnya untuk Anda dengarkan beberapa informasi cek fakta yang tentu berisikan kebenaran informasi atau klarifikasi dari informasi-informasi hoax yang beredar di kalangan masyarakat khususnya melalui media sosial. Kita awali untuk informasi yang pertama ya pendengar, ini dikutip dari laman komdigi.go.id ya. Oke, berkaitan dengan vaksin TBC mengandung nanobots. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots ini dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 atau ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi yang bernama M72 ya, yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 ini telah menjadi tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksinnya aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Itu informasi yang pertama kita ya untuk cek fakta. Lalu kita beralih ke informasi berikutnya lagi, yang mana Indonesia akan pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Selengkapnya juga bahwa beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi bahwa meniru IRGC di Selat Hormuz, Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka untuk membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli yang berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan atau Latopslagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimunjawa, Provinsi Jawa Tengah. Ya, itu informasinya untuk Anda dalam program Cek Fakta di hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Anda juga bisa mendengarkan Cek Fakta selanjutnya setiap hari dari pukul 9 pagi lebih 45 menit dan juga sore hari pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Rugi sore ini.

Ya, pendengar, kita beralih ke beberapa informasi yang terakhir ya, menutup jumpa kita untuk seluruh rangkaian acara Merauke Siang ini, juga beberapa program Merauke Sore ini. Karena nanti Anda juga masih akan dengarkan untuk rangkaian Merauke Sore ini dilanjutkan dengan Merauke Malam ini. Oke, kita ke informasi nasional yang mana berkaitan dengan akurasi data jadi kunci utama untuk percepatan pengentasan kemiskinan. Informasi ini juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Ya, selanjutnya ya, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM menegaskan bahwa akurasi data ini menjadi kunci utama percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Pemerintah pun memperkuat pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN hingga level desa agar bantuan sosial itu selalu benar-benar tepat sasaran. Menko PM Muhaimin Iskandar meminta untuk pembaruan data kemiskinan dipercepat agar bantuan sosial makin tepat sasaran. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat intervensi pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrim secara efektif. Ya, data harus semakin akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat lewat level daerah dan desa. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada hari Sabtu ini, tanggal 9 Mei 2026. Muhaimin juga menekankan bahwa bantuan sosial tidak boleh berhenti ya sebagai perlindungan jangka pendek. Menurutnya, program bansos harus mampu untuk mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi. Ya, dan juga kita akan mendengarkan informasi yang berikutnya lagi, yang mana berkaitan dengan warga Miangas sambut hangat kedatangan Presiden Prabowo. Ya, selengkapnya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina ya, pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2026. Presiden Prabowo juga mengenakan kemeja safari berwarna krem dan turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden memasuki kendaraan dinas Maung untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Dan berdasarkan pantauan, warga baik itu anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo. Anak-anak membawa bendera. Ya, anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil. Mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Ya, dan kehadiran Presiden ini untuk memastikan pembangunan di Miangas merata ya. Masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai dan juga anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan itu berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan juga tampak hadir menyambut Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, yaitu ya Menteri Pertahanan ya, Syafri Syamsuddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Mautia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan Kasau Tony Harjono,
Bupati Talaut Weli Titah dan Danrem 131 STG Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Ini jadi informasi terakhir kita ya pendengar, dan selamat sore, sampai berjumpa kembali di edisi Siar Esok Hari bersama saya Dici. Anda nanti selanjutnya akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansah. Selamat menikmati suasana sore hari ini sambil Anda mendengarkan Siaran Pro 1 RRM Rauke. Menikmati waktu santainya ataupun juga masih menjalankan semua rutinitasnya.

RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung

tenja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan tenja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan tenja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan tenja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan tenja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi. Dan selanjutnya dikatakan rakda.

Selamat malam Minggu pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga malam ini hadir membawa suasana hangat, penuh cerita indah, dan tentunya menjadi waktu terbaik untuk melepas penat setelah menjalani aktivitas sepanjang minggu. Bagi Anda yang sedang bersantai bersama keluarga, berkumpul dengan sahabat, masih dalam perjalanan ataupun menikmati malam dengan secangkir kopi hangat, terima kasih telah memilih tetap bersama kami malam hari ini. Dan saya Yogi Andriansyah akan menemani malam minggu Anda dalam program Merauke malam ini dengan berbagai sajian musik dan juga informasi untuk Anda yang siap membuat malam semakin hidup dan berkesan. Dan mendengar, nikmati setiap momennya karena malam minggu ini bakal terasa lebih hangat saat kita bersama di udara. Walaupun cuaca di wilayah kota Merauke saat ini sedang sejuk ya, karena hujan tadi siang dan juga sore. Semoga hujan di malam minggu ini nanti, atau jika nanti hujan, tidak membuat suasana Anda berubah. Tetaplah semangat dan tetaplah bersama kami. Dan pendengar, selama kurang lebih 45 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan di playlist. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan semoga terhibur.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh. Kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa. Coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI?

0: Wow! Kiapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Opo. Kok kiapa so? Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga, wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pa torang penelayan-nelayan, dorang pemancang.

Selamat malam, terima kasih Anda masih setia bersama kami di malam hari ini. Kehangatan malam minggu terasa lebih spesial ketika kita bisa berbagi cerita, musik, dan juga kebersamaan melalui udara. Dan mendengar kita menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan kami updatekan dengan beragam berita-berita seputar tanah Papua dalam warta berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Jayapura. Jadi jangan kemana-mana, dengar, tetaplah setia bersama kami.

0: Malam pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama terkait dengan sistem pangan tangguh mewujudkan masyarakat Bovendigul daerah tertinggal menjadi daerah maju. Laporan disampaikan Johannes de Goden.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam

0: melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul, menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia, sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul. Dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Vince Desima Hasibuan.
1: Jadi kami datang, Bapak-Ibu, sebetulnya kami mau mendengar. Gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi, tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa, gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan, gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas. Tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
0: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iliandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka, yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengolahan lanjutan mereka belum paham, sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
2: Itu di wilayah sini adalah potensinya adalah karet, tetapi tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berjalan secara tradisional, itu masih manual, itu masih hidup.
0: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba dan penipuan. Dari Serui disampaikan Cindy Faidiban.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama, dilanjutkan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama, pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib dan bersih dari berbagai pelanggaran.
5: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bersih daripada handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Permenkumham nomor 8 tahun 2024 tentang hukuman disiplin narapidana dan sesuai juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022.
4: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Kesimpulannya, supaya warga binaan tidak menggunakan narkoba lagi, begitu petugas yang ingin mencoba-coba dengan pencegahan tadi sudah membatalkan ingin mencobanya, supaya artinya kita dapat berpikir yang normal-normal. Hukum itu sangat baik, supaya kita tidak memakai narkoba dan kita tidak menggunakan HP yang salah menipu orang yang sering disebut di Lodes.
4: Ya, berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Sporwil Nusantara 1 Jayapura. Kita ke RRI Biak, sebanyak 32 peserta pelatihan LLK UKM Biak Kejuruan Teknologi Informasi mengikuti sosialisasi akun siap kerja. Ririn Arini melaporkan dari Biak.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Biak Numfor, Olivia Weridi TST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari Kejuruan Teknologi Informasi. Yang menambahkan, pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
8: Ke depan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
7: Sementara itu, Instruktur Kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
9: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Karihab untuk penempatan kerja, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena tadi kini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran, dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik, yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
7: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai. Ririn Arini melaporkan.
3: Saudara, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Dari Wamena disampaikan langsung Roni Hisage, selengkapnya.

0: baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
1: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman kami terus akan berada bagaimana kita duduk melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Itu adalah moto kami, Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk menuju ke sana, kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju, berkembang. Karena itu di dalam ini saya harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Start. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik. Karena itu anak-anak yang mereka akan bantu saya.
0: Nanti Sigit Balun lebih jauh mengatakan upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hizage melaporkan.
2: Dari Nabire, saudara, Persipura Jayapura menghadapi laga krusial playoff promosi melawan Adiaksa FC. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 titik nonton bareng di Nabire guna menyatukan dukungan masyarakat bagi Mutiara Hitam. Laporan disampaikan Nur Febriana selengkapnya.
3: Menyambut laga penentuan yang berlangsung Jumat 8 Mei 2026, pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 lokasi nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC ini menjadi momen penting yang dinantikan seluruh pecinta sepak bola Papua. 3 titik nobar yang disiapkan meliputi halaman kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Jalan Merdeka atau depan kantor Samsat dengan fasilitas Videotron, serta Pantai Maaf Nabire yang menjadi alternatif bagi masyarakat menikmati pertandingan bersama keluarga. Tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, bersama jajaran pejabat daerah lainnya yang turut membaur dengan masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan. Sekretaris Persipura Mania Nabire, Jeko Bogau, menyampaikan antusiasme masyarakat serta harapan supporter terhadap jalannya pertandingan hari ini.
4: Terima kasih untuk nobar sore hari ini untuk yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Luar biasa, masyarakat sangat antusias dengan nobar yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Mereka menyaksikan pertandingan di babak pertama dengan baik. Sekali pun Persipura saat ini sedang ketinggalan 1-0. Kami harapkan dan semua masyarakat yang ada hadir pada sore hari mengharapkan bahwa babak kedua ada perubahan dan mungkin bisa mengejar ketertinggalan mereka agar pertandingan sore hari ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh tim Persipura Jayapura. Saat ini Persipura diunggulkan karena main di kandang sendiri. Itulah harapan kami seluruh Nabire Papua Tengah. Karena main di kandang sendiri, kami harapkan bahwa Persipura Jayapura bisa mengimbangi pertandingan sore hari ini dan bisa lolos ke Liga 1. Itu harapan semua warga yang hadir menyaksikan pertandingan di sore hari.
3: Adiaksa FC berhasil mencuri keunggulan atas Persipura di babak pertama Playoff Championship Liga 2 2025-2026. Untuk sementara, hasil pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC berkedudukan 0-1 setelah gol Aldirson Siva berhasil menjebol gawang Persipura. Meski tertinggal 0-1, Persipura Mania tetap antusias memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka, berharap Mutiara Hitam mampu bangkit di babak kedua. Seorang penggemar Persipura, Michael Danomira, juga menyampaikan apresiasi serta harapannya bagi tim kebanggaan Papua dalam laga penentuan ini.
5: Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah karena sudah memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang ada di Nabire, khususnya Persipura Mania, untuk menonton secara langsung pertandingan Persipura pada sore hari ini untuk melangkah ke kasta sepak bola tertinggi Liga Indonesia 1, Liga 1. Jadi terima kasih sekali buat pemerintah provinsi yang sudah menyiapkan ruang tempat untuk semua masyarakat Nabire, terlebih khusus Persipura Mania yang ada di Nabire. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3: Antusiasme masyarakat di 3 titik nobar menunjukkan besarnya dukungan bagi Persipura. Pemerintah juga memastikan kegiatan berlangsung aman dan nyaman hingga pertandingan usai. Laga ini menjadi penentu langkah Persipura menuju kompetisi tertinggi musim 2026-2027. Harapan besar pun disematkan oleh seluruh masyarakat Papua Tengah agar Mutiara Hitam kembali bersinar di pentas sepak bola Indonesia. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Dan informasi tadi, pendengar dan juga pemirsa, sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Dari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Pulau Pancasila.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik pendengar, setelah menikmati alunan musik malam hari ini dan tadi juga kita telah ikuti bersama berbagai berita seputar Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Dan selanjutnya kami akan bagikan Anda dengan beragam informasi menarik dan aktual yang telah kami siapkan khusus untuk Anda. Untuk informasi yang pertama pendengar, sebagai pembuka kebersamaan kita dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, kami buka dengan informasi internasional, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Rusia dan Ukraina akan melakukan pertukaran 1.000 tahanan perang. Kesepakatan itu menjadi bagian dari gencatan senjata sementara selama 3 hari untuk memperingati hari kemenangan di Rusia. Trump mengatakan penghentian sementara konflik tersebut akan berlangsung mulai Sabtu 9 Mei 2026 hingga Senin 11 Mei 2026. Sebelumnya, Rusia dan Ukraina sempat mengumumkan jadwal gencatan senjata yang berbeda, sehingga rincian waktunya belum sepenuhnya jelas. Namun dalam pernyataan masing-masing, kedua negara akhirnya terlihat menyetujui usulan yang disampaikan Trump. Presiden Donald Trump juga mengapresiasi Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Zelensky yang telah menyetujui kesepakatan itu. Trump berharap langkah tersebut menjadi awal berakhirnya perang yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun. Ia bahkan menyebut konflik Rusia-Ukraina sebagai perang terbesar sejak Perang Dunia II. Trump menambahkan pembicaraan damai masih terus berlangsung dan menurutnya proses negosiasi semakin mendekati hasil positif. Nah, itu tadi pendengar informasi pembuka di malam minggu ini, di mana Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengumumkan gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraina dan juga pertukaran tahanan sebanyak 1.000 tahanan di kedua negara. Dan untuk informasi selanjutnya, pendengar, tidak kalah penting, namun akan kami updatekan setelah yang berikut ini.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi nasional ya. Dan informasi berikut ini terkait dengan Gunung Doko, maksud kami Gunung Dukono, yang sedang erupsi. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian hari kedua terhadap 3 pendaki yang masih hilang pasca erupsi Gunung Dukono. Proses pencarian dilakukan di tengah kondisi medan berat dan ancaman erupsi susulan. Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdhani, mengatakan tim fokus menyisir area di sekitar kawah Gunung Dukono dan pihaknya melakukan pembagian strategi pencarian melalui jalur darat dan pemantauan udara. Sebanyak 103 personel gabungan dikerahkan dalam operasi pencarian tersebut. Tim juga menggunakan drone milik Basarnas dan Brimob untuk memantau area kawah yang sulit dijangkau secara langsung. Menurut Iwan, keselamatan personel tetap menjadi prioritas utama mengingat aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih fluktuatif. Tim pencari akan segera mundur ke titik aman apabila terjadi erupsi. Hingga kini pendengar, proses pencarian terhadap 3 pendaki masih terus berlangsung dan tim SAR menghadapi medan berat serta kondisi berbahaya akibat aktivitas vulkanik Gunung Dukono yang masih berlangsung. Operasi pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas Basarnas Pos SAR Tobelo, dibantu dengan Polres Halmahera Utara, Kodim Tobelo, BPBD Halmahera Utara, dan masyarakat setempat. Nah, semoga pendengar, operasi pencarian para pendaki yang masih hilang dapat segera ditemukan, dan semoga seluruh pendaki yang hilang dapat ditemukan dengan selamat ya, amin. Dan pendengar, sebelum kami bagikan informasi berikutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay terus bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Baik pendengar, berikut ini masih dengan informasi nasional. Dan informasi berikut ini pendengar terkait dengan Ombudsman Republik Indonesia yang resmi membentuk Majelis Etik pada Jumat 8 Mei 2026. Keputusan ini menyusul pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua Ombudsman periode 2026-2031 Heri Susanto. Langkah ini merupakan manifestasi dan tekad kuat untuk terus menegakkan kode etik, kode perilaku bagi seluruh insan ombudsman tanpa terkecuali. Kata Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona, pihaknya juga memastikan seluruh fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan komitmen lembaga untuk menjaga pelayanan publik yang bersih dan adil dan juga berintegritas tidak akan terganggu oleh peristiwa tersebut. Anggota Majelis Etik Jim Lee menekankan pentingnya unsur internal dalam Majelis Etik dan hal ini menurutnya mengingat perkara yang ditangani berkaitan dengan persoalan internal lembaga. Majelis Etik Ombudsman terdiri dari 5 orang, diantaranya sebanyak 3 tokoh eksternal yang memiliki reputasi independen dan 2 orang dari unsur internal Ombudsman RI. Para anggota Majelis Etik tersebut adalah Jim Lee, Bagirmanan, dan Siti Zuhro. Sementara itu, unsur internal anggota Ombudsman RI di antaranya manajer Nasution dan Partono. Nah, pendengar, itu tadi informasi nasional di mana untuk mengusut dugaan pelanggaran Ombudsman Republik Indonesia resmi membentuk Majelis Etik.

pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional, di mana Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Papua Bangkit usai pertandingan Persipura FC melawan Adiaksa FC yang terjadi pada Jumat malam 8 Mei 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura dan Inafis Polda Papua bekerja maraton sejak Jumat malam untuk melakukan olah TKP, identifikasi dan penyelidikan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil aparat kepolisian mengalami luka termasuk Kapolres Jayapura. Dari 10 personil yang mengalami luka tersebut, satu orang diantaranya masih menjalani perawatan akibat terkena lemparan di bagian kepala. Selain itu, sejumlah warga sipil juga dilaporkan mengalami luka dan saat sudah mendapatkan penanganan medis. Dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan di Jayapura. Lebih lanjut lagi, Kabid Humas Polda Papua mengatakan selain korban, tercatat sejumlah kendaraan juga dirusak massa, di mana 9 unit kendaraan roda 2 terbakar, 27 sepeda motor dilaporkan hilang, serta 25 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun dibakar, serta 3 unit kendaraan roda 6 turut dirusak massa. Tidak hanya itu, polisi juga mendata adanya sejumlah fasilitas di stadion yang ikut dirusak massa, diantaranya area akuatik dan ruang video operation control atau FOC.

Ion Papua Bangkit. Untuk informasi selanjutnya berdengar, nanti akan kami updatekan setelah kami putarkan drama radio di ruang dengar Anda, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti.

Webinar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Gagal Lagi, produksi dari RRI Ranai. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu atau malam Minggu, tanggal 9 Mei 2026. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: lah us lah pagi ni. Cuba kau mandi.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu. Cuba bangun mandi, dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Pagi-pagi ni macam burung tiung je ya. Lah berkicau je ya. Ini dia malu mulut tak ya. Hal camik-camik pagi ni.
0: Makanya kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah Kaleha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama A.

0: petang ni ke rumah makcik leha ya. Nak suruh dia jual kuih ke media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Is langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้ย
0: ไปเลยค่ะ
2: เย่ๆอย่างงอย่า
0: Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersure assalamualaikumnya.
1: Ai maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kali ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
0: Alah. Masuk Joya.
1: Sampai lupa nak suruh kau masuk. Kak Leha.
0: Ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam termenung tu?
0: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, how the is?
1: As, mainnya diam ah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem dok.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aula mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jambe pau ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku no?

0: Dia?
1: Iya.
0: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambah dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali.
0: Tak terus SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni asal saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba yang kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke Leha?
0: Aduh, Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joyah, kami bertiga siap menghadap. Makcik Joyah,
1: ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah, sama nak jadi. Tau tua sikit, undang aku belum promosi sutek kambong. Bendek, supan ku nak. Nong kue, mang penasaran gik kue.
0: Ah, tu, tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah, ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak.
3: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya nih. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ah, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ah, jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh, lah gagal.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: aku mau tandai hari ini karena ini hari yang penting banget, 27 November 2024.
1: Emang boleh sepenting itu? Ini bukan hari pertama kali kita ketemu kan?
0: Emang bukan?
1: Terus hari apaan dong?
0: 27 November 2024, hari pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di seluruh Indonesia.
1: Oh iya, bener banget.
0: Emang udah tahu mau ngapain?
1: Tahu dong, kita akan memilih kepala daerah provinsi, gubernur dan wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten kota, wali kota dan wakil wali kota, atau bupati serta wakil bupati.
0: Wah, kamu udah tahu kan bakalan milih siapa aja?
1: Ya iyalah, bahkan aku udah ada pilihan loh. Udah cari tahu juga figur sosok calon pemimpin daerah, karena pilih pemimpin harus yang tepat.
0: Betul sekali.
1: Kalau soal pemimpin, gak boleh asal pilih. Apalagi pilihan hatiku, ya kamu.
0: Pilkada serentak 27 November 2024. Pilih pemimpin yang tepat demi masa depan daerah.

program rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Setelah tadi kita dengarkan drama radio, saatnya kita kembali dengan informasi-informasi yang menarik dan juga aktual untuk Anda. Namun sebelum kami bagikan informasinya, kami ingin menyapa Anda terlebih dahulu, seluruh pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, yang masih setia bersama kami di malam minggu ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan mungkin kami ucapkan selamat beristirahat bagi Anda yang beristirahat di malam minggu ini ya, atau sedang bersantai. Tetap jaga kesehatan ya, di mana cuaca di Kota Merauke ini tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan deras, kadang-kadang. Nah, seperti itu. Dan apa dengar, kami juga menyapa Anda yang saat ini sedang berkendara. Selamat berkendara, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturannya. Dan jika Anda merasa lelah, ngantuk, mungkin bisa beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan perjalanannya ya. Dan di suasana malam minggu ini, kami akan menemani Anda dengan sajian musik dan juga informasi-informasi. Nah, kembali ke informasi, pendengar. Untuk informasi selanjutnya ini masih dari Jayapura ya, di mana tokoh masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, Kirenius Telengin, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga situasi keamanan dan kedamaian di wilayah Kabupaten Puncak Jaya agar tetap kondusif di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat. Dalam keterangan pers kepada KBRN pada Sabtu 9 Mei 2026, dia mengatakan keamanan dan kenyamanan di tanah Puncak Jaya merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dan menurutnya terciptanya suasana yang aman tidak hanya bergantung kepada aparat keamanan, tetapi juga pada kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan dan ketertiban. Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung peran aparat keamanan, khususnya jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Polres Puncak Jaya, yang selama ini terus berupaya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Nah, itu tadi pendengar, satu informasi regional terkait dengan tokoh masyarakat Puncak Jaya yang menyerukan perdamaian dan juga persatuan. Untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi regional, namun akan kami update-kan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Baik, benar, untuk informasi selanjutnya dari Jayapura kita beralih ke Merauke, di mana Pokja Litbang KPA Merauke Ignis Silvia menyebut pemerintah mengusung strategi nasional bertajuk stop untuk menekan kasus HIV menuju target 2030. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan HIV dan IMS di Sekretariat KPA Merauke pada Selasa 5 Mei 2026. Strategi tersebut merupakan pendekatan terpadu yang dimulai dari sosialisasi masif kepada masyarakat hingga penanganan medis berkelanjutan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong deteksi dini kasus HIV. Stop ini adalah suluh dan sosialisasi di mana 95% masyarakat paham HIV dan temukan 95% status, obati 95% orang dengan HIV AIDS mendapat terapi ARV, pertahankan 95% orang dengan HIV AIDS yang ARV tidak terdeteksi virusnya. Ia menjelaskan pemerintah menargetkan minimal 95% masyarakat mendapatkan sosialisasi terkait HIV. Namun hingga kini masih banyak warga yang enggan melakukan tes karena takut jarum suntik atau hasil pemeriksaan. Padahal menurutnya pengobatan HIV di Indonesia masih diberikan secara gratis oleh pemerintah. Hal ini berbeda dengan beberapa negara lain yang membebankan biaya tinggi kepada pasien. Melalui strategi stop ini, KPA Merauke berharap masyarakat semakin terbuka untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan sejak dini. Dengan demikian, penyebaran HIV dapat ditekan dan kualitas hidup pasien tetap terjaga. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi regional terkait dengan strategi stop menjadi kunci tekan HIV di Merauke. Untuk informasi selanjutnya yang merupakan informasi penutup dalam rangkaian informasi Merauke malam ini, kita masih akan berbagi informasi dari wilayah Merauke. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: mendadak puyeng ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Sekian informasi Merauke malam ini. Kami tutup dengan informasi berikut ini. Masih dari Merauke pendengar. Di mana Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 11 Laksda TNI Joko Andrianto STMTR Hanla MAP memimpin langsung acara penandatanganan Fakta Integritas dalam rangka rekrutmen calon Taruna Akademi TNI tahun anggaran 2026. Kegiatan digelar untuk mewujudkan proses seleksi yang bersih, jujur dan transparan, serta bebas praktik KKN. Acara tersebut dihadiri para pejabat utama dan juga Kepala Satuan Kerja Kasat Kerkodairal 11, Panitia Seleksi Daerah Panselinda Provinsi Papua Selatan, serta para calon Taruna TNI yang akan mengikuti tahapan seleksi. Penandatangan Fakta Integritas ini menjadi komitmen bersama antara panitia dan peserta seleksi untuk menegakkan prinsip objektivitas dan akuntabilitas selama seluruh proses rekrutmen berlangsung. Dan Kodairal 11 menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen penuh menjaring calon prajurit terbaik dari wilayah Papua Selatan melalui mekanisme yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan para calon taruna yang terpilih nantinya mampu menjadi perwira TNI yang berintegritas, berjiwa kesatria, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nah, itu tadi mendengar informasi terkait dengan Danko Dairal 11 yang menanamkan jiwa patriotisme pada generasi muda. Dan informasi ini juga sebagai penutup seluruh rangkaian program informasi Merauke malam ini. Semoga beberapa informasi yang telah kami bagikan di program ini dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, selanjutnya nanti kami masih akan updatekan Anda dengan beragam informasi melalui warta berita yang akan kami rilis dari Pro 3 RRI pada pukul 21 waktu Indonesia Timur nantinya.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Investasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
1: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini, totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
1: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya. Tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
3: Jujur kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter, dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
4: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
5: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
6: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan TVIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
5: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, diantaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
7: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah. Banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dari kita juga sebagai.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
9: Kami kontrak 25 tahun itu langsung
7: langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas arahannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
8: masyarakat. Sidang The Bottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang The Bottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
2: Ayan. Iya, Ayan.
10: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
11: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, Asrama Haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
12: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
11: Ya, dan pendengar, ada pun Fitri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Bolwali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terbentangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
14: Siapa ibadah haji? Di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia, saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
15: Baik, terima kasih dan mendengar saat ini kami berada di Stadion Jakarta di Malmo. Sama berlangsung partai ini dalam
16: Yogyakarta, Nyarap Bulitul Olivo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pancasila.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Sini dulu.
1: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Oke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di frekuensi FM 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam minggu bukan hanya tentang jalan-jalan atau berkumpul bersama teman, tetapi juga tentang menikmati waktu dan mensyukuri setiap momen yang kita punya. Dan apapun aktivitas Anda pada malam ini, semoga selalu menyenangkan dan penuh cerita indah. Kembali dalam program Ruang Rindu Pendengar di edisi malam minggu ini, Ruang Rindu bebas untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, baik itu lagu pop atau rock atau dangdut atau jazz, bebas request all genre ya. Baik itu dari mancanegara ataupun dari Indonesia, silakan request di 0971333-0745. Dan bagi Anda yang ingin menyapa di malam minggu ini, bisa juga melalui pesan WhatsApp ataupun SMS kami di 0852-7511-2433. Pendengar, musik terbaik malam ini silahkan Anda request sendiri ya, untuk menemani waktu santai Anda. Jadi

mungkin bisa menyiapkan kopi hangat, nikmati suasana malam, dan biarkan lagu requestan Anda menjadi teman perjalanan malam minggu Anda di hari ini. Dan baik pendengar, mungkin sembari menunggu penelpon, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini. Satu lagu dari Jamaica Cafe dengan judul Untuk Dinda. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, line interaktif kami masih terbuka lebar malam ini. Jangan ragu untuk mengirimkan request lagu favorit Anda melalui nomor kami di 0971333 0745. Ataupun atensi spesial untuk orang-orang tercinta, silakan kirimkan di 0852-7511-2433. Mungkin ada lagu yang sedang menggambarkan suasana hati Anda malam ini, atau mungkin ingin menyampaikan salam hangat untuk seseorang di sana. Kami tunggu pesan dan partisipasi Anda untuk meramaikan suasana malam minggu ini. Dan buat pendengar yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, pasangan, ataupun yang masih sibuk beraktivitas di malam ini, terima kasih karena tetap memilih bersama kami menemani malam Anda. Malam minggu, pendengar, memang paling pas ditemani obrolan santai dan lagu-lagu favorit. Dan karena itu kami juga menunggu partisipasi dari Anda semua. Silahkan kirimkan salam, atensi, ataupun requestan lagu kesayangan Anda untuk teman, keluarga, sahabat, maupun seseorang yang spesial di hati. Silahkan hubungi kami di 0971333 0745. Untuk salam atensinya, silakan melalui pesan SMS dan WhatsApp di 0852-7511-2433.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Nah, pendengar, sesuai dengan ILM tadi ya, terkait dengan harapan terakhir hutan Indonesia, produksi dari RRI Serui, di mana sesuai dengan iklan layanan masyarakat tersebut, kita harus menjaga hutan ya. Jangan sampai hutan kita rusak, karena bakal menimbulkan bencana kembali juga buat kita. Dan pendengar, masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, kami masih menunggu deringan telepon dari Anda yang ingin request lagu di malam hari ini. Silakan hubungi di 0971333 0745, bebas request all genre, baik itu lagu dalam negeri ataupun mancanegara. Dan pendengar, di malam minggu ini tidak harus selalu dihabiskan di luar rumah. Ada banyak aktivitas sederhana yang tetap bisa membuat suasana malam minggu menjadi menyenangkan. Mulai dari menonton film favorit, menikmati musik santai, membaca buku, hingga berkumpul bersama keluarga sambil menikmati hidangan hangat. Dan tentu saja menemani malam Anda bersama siaran kami juga bisa menjadi pilihan terbaik untuk menambah suasana malam semakin hangat dan juga berkesan. Apalagi jika Anda bergabung bersama kami dan request lagu sesuai dengan pilihan kalian, bakal lebih berkesan lagi. Nah, untuk Anda yang masih bingung menghabiskan malam minggu, mungkin ini saat yang tepat untuk me time sejenak. Menyeduh kopi hangat, menikmati udara malam, mendengarkan lagu favorit, atau sekedar berbincang santai bersama orang-orang terdekat. Dan itu bisa menjadi cara sederhana untuk menghilangkan penat setelah aktivitas selama satu minggu ini. Dan bagi Anda mungkin ada tips lainnya ya untuk menikmati malam minggu ini, mungkin bisa diceritakan melalui pesan WhatsApp ataupun SMS di 0852-7511-2433. Oke, sepertinya ada pesan masuk melalui WhatsApp kami dari Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi, sepertinya telepon Pro 1 ada gangguan, tidak bisa dihubungi. Oke, baik, terima kasih Pak Freddy atas informasinya ya. Coba kami cek

layanan telepon interaktif kami sedang mengalami gangguan teknisnya, dan tadi juga sudah beberapa pendengar setia RRI Pro 1 Merauke yang mengirimkan pesan, ternyata mereka mencoba menelpon tidak bisa terhubung bersama kami. Mungkin sebagai gantinya bagi Anda yang ingin request lagu, silakan kirimkan judul lagunya melalui pesan WhatsApp dan SMS kami di 0852-7511-2433. Dan terima kasih pendengar atas pengertian dan kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami karena masih banyak lagu dan informasi menarik yang siap menemani malam minggu Anda.

baru bergabung malam hari ini, kami informasikan kembali ya, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan di malam hari ini mendengar, saya informasikan kembali jalur telepon kami sedang terkendala gangguan teknis ya. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu, bisa mengirimkannya melewati pesan SMS ataupun WhatsApp yang tersedia di 0852 7511 2433.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Ini benar masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan kami informasikan kembali mendengar updatean informasi terkait dengan jalur telepon kami yang saat ini sudah kembali normal ya. Silakan hubungi di 0971333 0745 untuk Anda yang ingin request lagu. Dan salam-salam atensi untuk orang-orang terdekat, silakan hubungi di 0852-7511-2433 melalui pesan WhatsApp dan SMS. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bang Yogi.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat disini Bang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Mau diputarkan lagu apa Bang, malam minggu ini?
1: Dari ini Bang, dari Nia Valdiansyah.
0: Nia Valdiansyah?
1: Iya.
0: Judulnya Bang?
1: Judulnya itu Simponi.
0: Simponi, oke. Gimana cuaca di Tapanuli Bang?
1: Kalau sekarang 7-7 dingin Bang.
0: Hujan rintik-rintik?
1: Bukan, sejuk.
0: Oh, lagi sejuk. Oh, tadi sempat hujan berarti Bang?
1: Iya, baru jam 6:30 baru reda.
0: Cukup deras berarti ya Bang ya?
1: Iya, cukup deras jam 1 jam sampai jam 3 itu deras.
0: Wih, cukup lama juga Bang, hampir 2 jam lebih tuh.
1: Iya memang Bang.
0: Oke Bang, lagunya mau diputarkan untuk siapa?
1: Oke, sapanya pertama buat Bang Yogi, selamat dulu sampai tuntas.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Ada juga Pak Freddy, Putri, Bang Pratamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, ada juga Bintang Pratama, Mat Irwan, Abdul Rohim, Bang Cita Mame, Bang Iwan, ada juga Ibu Parida, Bunda Ima, ada Bunda Talia, Ibu Igati, ada juga Ibu Siti, Mama Ine, terus ada juga Purnama Sari, ada Mama Rimba, terus buat semuanya
0: saya adalah
1: Bang,
0: dimana
1: berada,
0: dan
1: nama permalam ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Ada lagunya itu Bang?
0: Ada Bang.
1: Iya, oke, buat Bang Yogi, nah bertugas sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap Bang.
1: Malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Yogi, terima kasih. Horas.
0: Horas, terima kasih Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli di malam hari ini ya di program Ruang Rindu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung juga bisa menghubungi di 0971333 0745. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan atensi, silakan menghubungi di 0852 7511 2433 dengan mengirimkan pesan SMS ataupun WhatsApp. Oke, mungkin langsung saja kita putarkan terlebih dahulu sembari menunggu penelpon dan juga atensi yang masuk. Satu lagu dari Valdiansyah dengan judul Simponi. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Baru mendengar itu tadi satu lagu requestan dari Bang Luhut di Tapanuli. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami informasikan kembali ya, jalur telepon kami sudah kembali normal. Silakan hubungi di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Yogi Handriansyah.
0: Halo, selamat malam Mama Ines, selamat malam Minggu.
1: Oh iya, selamat malam Minggu, terima kasih. Tapi Mama Ines malam Minggu di rumah saja, Yogi juga malam Minggu.
0: Di studio.
1: Dalam
0: Mama.
1: Ruangan tertutup ya.
0: Benar sekali. Tidak jalan-jalan Mama?
1: Jalan-jalan jalanan lagi basah-basah.
0: Iya, ya.
1: Jalan iya di rumah saja.
0: Di rumah saja. Benar. Iya. Di rumah saja juga tidak apa-apa.
1: Iya, aman terkendali kan.
0: Iya, Mama, mau request lagu apa? Bebas request.
1: When you tell me that you love me.
0: When
1: you tell me that you love me.
0: Oke. Mau diputar
1: Diana Rose dengan featuring Westlife kalau tidak salah.
0: Dengan okay. Westlife lah. Oke, okay. Saya cari dulu, silakan salam-salamnya Mama.
1: Iya, untuk yang tadi lewat itu Bung Luhut di Tapanuli Utara, Horas, Pak. Sudah, enggak usah untuk sebut-sebut satu persatu, okay. Kita bilang aja semua saja yang lagi monitor pada malam hari ini, selamat malam Minggu, harapan bahagia selalu dengan
0: Amin.
1: Keluarga, senang-senanglah, iya tah, tidak usah jalan-jalan kalau hujan-hujan, di rumah saja.
0: Benar
1: aman,
0: sekali.
1: Iya tah, yang jalan-jalan bikin, sudah terserah lah, masing-masing, iya tah.
0: Okay.
1: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke, terutama Pak Freddy dan Ibu Uti, Pak Freddy udah masuk tadi.
0: Pak Freddy tadi kayaknya mencoba masuk, cuma tadi gangguan.
1: Oh telpon. Iya, baru pas Mama Ines ya, memang iya. Tuhan berkati Mama Ines ya, masuk ya, pas Yogi lagi jadi.
0: Siap.
1: Ya. Untuk semua saja Pak Bernard juga, Bung Norki yang selama ini nun jauh di mana itu baru ada di Natuna Dalam. Ya, selamat malam Minggu. Untuk semua saja. Yang biasa menyapa Mama Ines, teman-teman fans Pro 1 RRI Merauke dari Sabang sampai Merauke, Ayu Manise, Dinda di Bogor, semua sajalah, Ibu Natalia, pokoknya sudah Mama Ines tidak sebut satu persatu, semuanya saja, selamat malam Minggu, harapan terhibur, bahagia selalu
0: Amin.
1: Dan keluarga, dan harapan itu semua sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Kita selalu kompak-kompak di RRI Pro 1 Merauke yang kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Yogi. Sampai besok ya, kita ketemu di produk.
0: Iya, benar
1: sekali. Tidak ada halangan. Oke,
0: Amin.
1: Terima kasih Yogi. Selamat bertugas sampai dengan tuntas. Pulang hati-hati ya, nak.
0: Siap, Mama.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Mama Ines sudah bergabung. Terima kasih tadi ucapan dan doa baiknya Mama Ines. Semoga kembali ke Mama Ines dan juga keluarga. Oke, lanjut. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya. Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini? Sulteng? Nasrun. Bang
2: iya.
0: Nasrun. Oke. Apa kabar, Bang? Malam hari ini?
2: Baik, Bang. Sehat walafiat sama-sama kita.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sulteng, Bang?
2: Ya, cuacanya malam ini alhamdulillah juga, cerah-cerah juga.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa, Bang Nasrun?
2: Lagunya Jerry.
0: Jerry. Judulnya?
2: Entah.
0: Gimana Bang? Bisa diulangi? Terputus sedikit tadi suaranya.
2: Rindu karena cinta.
0: Dari Jerry? Halo?
2: Betul itu Jerry juga.
0: Halo Bang?
2: Halo Bang.
0: Oh. Judulnya apa Bang? Agak terputus tadi.
2: Iya, lagunya Jerry. Rindu karena cinta.
0: Oh, rindu karena cinta. Oke, salam-salamnya Bang.
2: Ya, pertama-tama Bang Adinya sahabat tugas, sesuai bersama Klober Maya.
0: Amin.
2: Semuanya lah, tanpa terkecuali Kupas Lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulteng. atau Sulawesi Tengah ya kepanjangannya ya. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kami terima. Langsung saja kita putarkan dua lagu yang di request oleh Mama Ines dan juga Bang Nasrun. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Baik, benar, terasa kita sudah di penghujung kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026 atau edisi weekend ya, malam minggu. Terima kasih yang sudah terhubung bersama kami melalui jalur telepon tadi. Ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Mama Ines di Pampel, dan juga ada Bang Nasrun di Sulteng. Terima kasih banyak sudah bergabung dan juga request lagu. Dan kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar setia dari Persatu Merauke yang sudah mendengarkan program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kami juga meminta maaf ya, tadi mungkin di 30 menit awal kebersamaan kita, jalur telepon kami sedang gangguan teknis ya, sehingga Anda tidak bisa terhubung bersama kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat Pak Freddy tadi sudah menginformasikan bahwa jalur telepon kami sedang gangguan sehingga tidak bisa dihubungi. Terima kasih banyak Pak Freddy. Dan demikian saja pendengar program Ruang Rindu di malam hari ini. Sampai jumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya. Dan untuk program selanjutnya nanti, musik adalah kisah inspirasi dan juga lagu-lagu atau musik. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, channel informasi dan inspirasi.

0: sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, selamat malam. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di malam hari ini. Dan tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung siaran hari ini. Dan sebelum saya pamit undur diri, ada dua kisah inspiratif dari dua tokoh dunia yang mungkin bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Namun sebelum kami bagikan dua cerita dari kisah inspiratif tokoh tersebut, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini.

Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, berikut ini saya bagikan dua kisah inspiratif dari tokoh dunia. Kisah pertama datang dari Walt Disney, sebelum sukses membangun dunia hiburan yang dikenal hingga saat ini. Ia pernah mengalami kegagalan dan bahkan sempat dianggap tidak memiliki ide kreatif. Namun ia tidak berhenti mencoba pendengar. Dengan kerja keras dan keyakinan terhadap mimpinya, ia berhasil menciptakan karya yang dicintai jutaan orang di dunia. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa mimpi besar membutuhkan keberanian untuk terus melangkah meski pernah jatuh. Untuk kisah kedua pendengar berasal dari Helen Keller. Meski mengalami keterbatasan penglihatan dan pendengaran sejak kecil, ia tidak menyerah pada keadaan. Dengan semangat belajar yang luar biasa, Helen tumbuh menjadi penulis, pembicara, dan inspirasi bagi banyak orang. Dan dari beliau, kita belajar bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih masa depan yang gemilang. Nah, pendengar, semoga dua kisah inspiratif malam ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bangkit, untuk berjuang, dan menginspirasi sesama. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam nanti dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani waktu istirahat Anda. Demikian saja pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa kembali di besok siang, tepatnya di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam.

Judul buku, Sore Istri dari Masa Depan, karya Suryana Paramita. Sore datang mendatangi Jonathan, seorang fotografer yang tinggal di Kroasia, dan menyatakan dirinya sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jonathan awalnya ragu, tapi Sore memilih tinggal dan menjalani hidup bersamanya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap loop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yakni cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama, kata Ali bin Abu Thalib.

Indonesia. Di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kegagalan bukan akhir, tapi awal yang baru. Seringkali ketika kita gagal, kita akan merasa semuanya berakhir. Kita akan merasa tidak mampu, tidak berharga, atau bahkan ingin menyerah. Namun sebenarnya, kegagalan bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah bab baru yang menunggu untuk ditulis kembali. Kegagalan adalah guru terbaik. Ia akan mengajarkan kita tentang batas diri kita, tentang apa yang perlu diperbaiki, dan tentang kekuatan yang belum kita sadari. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah belajar dari kesalahan, dan tidak akan tahu seberapa tangguh kita sebenarnya. Jangan pernah biarkan rasa malu atau rasa kecewa itu menghentikan langkahmu. Jangan pernah biarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa kamu. Yang menentukan bukan kegagalan itu sendiri, tetapi bagaimana kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan dalam hidupmu. Karena setiap orang sukses pasti pernah merasakan kegagalan. Mereka berbeda bukan karena tidak pernah jatuh, akan tetapi karena mereka memilih untuk bangkit setiap kali mereka terjatuh. Mereka akan mengubah luka menjadi pelajaran, rintangan menjadi motivasi, dan bahkan kegagalan akan menjadikan batu loncatan bagi mereka. Ingatlah, memulai kembali tidak pernah terlambat. Tidak peduli seberapa berat kegagalanmu kemarin, hari ini adalah kesempatan baru untuk kamu mencoba lagi. Bahkan langkah kecil pun lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah jika berhenti mencoba. Karena selama kamu masih mau belajar, mau bangkit, dan mau melangkah lagi, kegagalan hanya awal dari kesuksesanmu yang sesungguhnya.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, pendengar, selamat pagi bagi Anda sekalian. Salam jumpa bersama kami di kebersamaan untuk edisi siar hari ini ya. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda berbagai program acara informasi dan juga hiburan melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Tentunya pagi hari ini kami berharap bahwa Anda sudah mempersiapkan diri Anda ya untuk sejumlah aktivitas yang akan diselesaikan di sepanjang hari ini. Dan juga Anda yang sudah bangun pagi ya, kami sampaikan selamat mempersiapkan diri Anda. Selamat pagi dan juga tentunya mendoakan Anda bersama keluarga selalu sehat dan juga bahagia. Dengar untuk rangkaian acara yang Anda akan ikuti, di antaranya adalah Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini, yang tentu akan melengkapi ruang dengar Anda di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Dan kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi untuk saat ini ya pendengar. Mutiara Pagi terkhusus bagi umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh Fernando S.A.G. dengan judul Sang Penolong Buah Ketaatan dan juga lagu-lagu rohani lagu-lagu rohani Katolik yang nanti Anda akan dengarkan ya. Dan tentunya berbagai program acara informasi dan hiburan lainnya yang sudah kami siapkan juga untuk rangkaian Merauke pagi ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Merauke, Papua Selatan, saya Dici yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat mendengarkan seluruh rangkaian acara siaran kami di pagi hari ini.

Renungan Agama Katolik hari Minggu 10 Mei tahun 2026. Sahabat RRI, Salve, selamat pagi dan selamat hari Minggu Paskah yang ke-6. Perkenalkan, saya Hernando, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Tema renungan kita di pagi ini adalah Sang Penolong Buah Ketaatan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemirsa RRI yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini merupakan kumpulan dari sabda Yesus dalam rangkaian kisah sengsara. Dan pada hari ini Yesus bersabda bahwa Ia akan mengirimkan penolong yang lain setelah kepergiannya. Sabdanya, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pemirsa RRI yang terkasih, di dalam Yesus, Allah telah menjadi manusia dan masuk ke dunia untuk memulihkan kembali keterpisahan kita dengan Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah memberikan kekuatan kepada manusia agar dapat hidup bersama kembali dalam cinta kasih dan keharmonisan. Dengan kehadiran Yesus di dunia, hubungan manusia dengan Sang Pencipta telah dipulihkan. Tetapi Yesus tidak selama-lamanya akan ada bersama dengan kita. Kisah salib dan kenaikannya telah memutus hubungan fisik tersebut. Tetapi ternyata sejarah keselamatan tidak berhenti di situ. Kristus telah mempersiapkan penolong yang lain, yaitu Sang Roh Kebenaran. Penolong yang akan selalu menemani kita sampai Ia datang kembali. Roh penolong yang kita kenal dan akan tinggal bersama dengan kita. Tetapi siapakah Dia? Pemirsa RRI yang terkasih, Roh Kebenaran tersebut adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pengajar kebenaran yang bersumber dari Allah itu sendiri. Roh kebenaran inilah yang telah membuat gereja mampu bertahan selama ini. Tetapi siapa yang pantas menerima Roh kebenaran ini? Disinilah sabda Yesus harus menjadi pegangan kita sekalian. Barang siapa mengasihi aku,
ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Dan jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Pemirsa RR yang terkasih, Kristus telah mensyaratkan ketaatan dan kasih kepada kita sekalian. Dengan demikian, orang yang sungguh-sungguh memiliki ketaatan yang berdasarkan pada kasih akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang bersumber dari Allah itu sendiri untuk melakukan segala perintah-Nya. Inilah anugerah yang luar biasa, anugerah akan Roh Kudus. Pemirsa RRI yang terkasih, bukti hadirnya Roh Kudus dalam diri murid adalah kasih-Nya kepada Yesus dan ketaatan-Nya dalam melakukan firman-Nya. Ketika kita taat dan menunjukkan kasih, Roh Kudus akan hadir. Dengan demikian, orang yang sungguh-sungguh memiliki ketaatan yang didasarkan oleh kasih, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang bersumber dari Allah itu sendiri untuk melakukan segala firman-Nya dan perintah-perintah-Nya. Pemirsa RRI yang terkasih, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Namun zaman terus berubah, bahkan berubah dengan sangat cepat. Kita sebagai orang-orang zaman sekarang ini perlu terus mencari cara-cara baru dan kontekstual untuk mewujudkan kasih, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun kepada Allah itu sendiri. Zaman sekarang ini semakin menantang dan mengancam nilai-nilai keimanan kita terhadap keluarga dan juga terhadap kemanusiaan. Kekerasan dalam hidup, penindasan terhadap sesama manusia, perusakan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Marilah kita terus terarah pada kasih Yesus dan mengizinkan Dia untuk mengisi serta menuntun langkah hidup kita. Sebagai murid-murid Kristus, maka layaklah kita berdoa, "Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong aku mewujudkan kasih-Ku kepada-Mu melalui ketaatan-Ku di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan sosial, dan juga di tengah-tengah alam semesta ini. Semoga Roh Allah yang dijanjikan akan menetap dan hadir dalam pribadi-pribadi kita sekalian. Semoga demikian."

Kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
5: Uncle Willy
4: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

Baik pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya satu pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dalam ruang layanan masyarakat, pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Dan sebagai tambahan informasi untuk Anda bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, demikian satu pemberitahuan yang sudah Anda dengarkan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 7 pagi untuk nanti Anda akan updatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro3RI. Dan tentunya selamat menjalankan semua aktivitas Anda di hari Minggu pagi ini, tanggal 10 Mei 2026, tentu dengan segala persiapan sesuai schedule Anda yang akan di kerjakan ya hari ini atau di sepanjang hari ini. Informasi hiburan yang kami hadirkan semoga akan menambah suasana yang menyenangkan. Anda menikmati weekend, terutama di hari sehat ini, hari Minggu Anda kumpul bersama dengan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

10 Mei, Hari Lupus Sedunia. Setiap tahun pada tanggal 10 Mei, seluruh dunia memperingati Hari Lupus Dunia. Tanggal tersebut menjadi momen pengingat kembali agar meningkatkan kesadaran tentang lupus. Penyakit autoimun yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Lupus adalah penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat di dalam tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan dan peradangan pada berbagai organ tubuh. Lupus dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, sendi, ginjal, jantung, paru-paru, dan otak. Gejala lupus dapat sangat bervariasi dan seringkali mirip dengan gejala penyakit lain, seperti kelelahan, ruam kulit, sakit sendi dan otot, nyeri dada, dan peningkatan risiko infeksi. Beberapa orang dengan lupus menderita kerusakan organ yang serius dan mengancam nyawanya. Penyebab pasti lupus belum diketahui, namun beberapa faktor risiko telah diidentifikasi, seperti faktor genetik, paparan sinar matahari, infeksi, dan beberapa obat-obatan. Lupus lebih umum terjadi pada wanita daripada pria, dan seringkali didiagnosis pada wanita muda dan pada usia reproduktif. Lupus tidak memiliki obat yang dapat menyembuhkan sepenuhnya, tetapi pengobatan dapat membantu mengontrol gejala dan mencegah kerusakan organ. Terapi pengobatan yang digunakan untuk lupus tergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit dan harus disesuaikan dengan setiap individu. Orang dengan lupus juga dapat mengambil tindakan pencegahan, menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan, makan makanan sehat, dan berolahraga teratur untuk membantu mengurangi risiko komplikasi dan mempertahankan kualitas hidup yang baik. Hari Lupus Sedunia memberikan kesempatan bagi para ahli kesehatan, pasien, keluarga, dan teman-teman untuk meningkatkan kesadaran tentang lupus dan menunjukkan dukungan bagi mereka yang hidup dengan kondisi ini. Banyak organisasi yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang lupus dan memberikan dukungan kepada penderita lupus dan keluarga mereka.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlot,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
3: Apakah anak Anda sudah imunisasi? Imunisasi sangat penting dan wajib diberikan pada anak-anak untuk menjaga dan melindungi dari berbagai risiko penyakit yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Imunisasi dasar harus diberikan pada anak-anak usia 0-11 bulan. Dan untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit, imunisasi lanjutan harus diberikan pada anak usia kurang lebih dari 2 tahun dan anak usia sekolah dasar melalui program bulan imunisasi anak usia sekolah. Imunisasi hepatitis B untuk bayi yang usianya kurang dari 24 jam. Ada juga imunisasi tambahan dengan pemberian dosis tambahan jenis imunisasi tertentu kepada kelompok umur tertentu yang berisiko tinggi terkena penyakit pada periode waktu tertentu. Sebagai upaya mencegah kejadian luar biasa atau KLB bagi wilayah yang cakupan imunisasinya rendah selama 3 tahun berturut-turut. Segera bawa anak Anda untuk diimunisasi agar menjadi kebal terhadap penyakit, tumbuh cerdas, sehat, dan kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sama

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
3: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
3: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah di

0: jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu, jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
1: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kloston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sudan Devandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
4: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
3: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
4: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
5: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita gimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
4: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
6: Ya, tadi seperti tadi ya, kemudian isu sendiri kemarin pertama terkait dengan kenaikan perubahan penyesuaian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke subuh-subuh. Yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari, ini kami tambah 20 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
7: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu, setelah perharinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400-420 KL per hari. Ini kami tambah menjadi 500-520 KL per hari.
4: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
8: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2 Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan 1 juta rupiah. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana

0: bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
1: BHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
0: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
2: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
0: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngerongko dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
5: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 40, kemudian yang menggunakan aset kurangnya juga ada 3. Ada di Dandangan, Merican, satunya itu di apa ini Dandangan, Merican, satunya di Selubalabung. Kemudian yang 3 ini kita bangun dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
4: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Di antaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, dua unit motor D3, serta sarkas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
6: Ini kan itu apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres untuk presiden. Ini presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2B dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
4: Lebih lanjut, Dandim Lapas Makriri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
3: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Eri Susanto melaporkan selengkapnya. program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulungrejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulungrejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangunrejo, Dusun Tegalsari, dan Dusun Puhrejo.
7: Desa Tulungrejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
3: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulungrejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Muhammad Wali Fatma mengatakan setelah pendaftaran masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal usul dari tanah yang didaftarkan.
8: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu, ternyata datanya berbeda.
3: Mat Nur Kasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan. Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
10: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana-prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, kayak itu bedah buku, ataupun penayangan film-film sejarah.
9: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
11: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, makin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
9: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendekati Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
12: Dari pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten Markito kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
13: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya Hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan setiap pon dan legi, kita adakan pemeriksaan secara alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
12: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Prambanan Klaten, Tolo.
14: Untuk kurbanan, Mas, kurbanan sekarang yang ramai itu bawah 25 di atas 22. Ini 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan. 2 jutaan per ekor nggih. Saya ya pakan sekarang naik, Mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut rugi nggak mau. Oh, pembeli naik.
12: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung, sebetulnya apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil.

Play. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

0: Ya, terima kasih bagi Anda pendengar. Suasana pagi hari ini tentunya informasi dan juga hiburan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dan terkhusus bagi adik-adik sekalian, akan hadir program acara radio kecil di pagi hari ini yang nanti akan dipandu langsung bersama dengan Kak Winona. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Rocky pagi ini
2: belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio kecil, Pro 1 RRI Merauke.

0: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve untuk semua adik-adikku pendengar setia program radio kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Oh, tentunya luar biasa ya. Tidak terasa kita sudah ada di hari ke-10, tepatnya bulan Mei 2026. Nah, seperti biasa sebelum nanti Kak Winona akan menyapa ya semua teman-teman yang sudah datang di studio ya, anak-anak yang hebat dan luar biasa, Kak Winona akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Kabupaten Asmat. Selamat pagi Asmat Darmom. Ya, di sana ada adik Marcel, adik Melki, adik Yuli, adik Dian, adik Mary, adik Luki juga sehat selalu yang ada di Kampung Pelangi, Jembatan Kaye, Lapangan Pemda ya, di Asrama Polisi. Oke, luar biasa kalian semua yang ada di sana. Juga untuk adik-adikku yang ada di Pulau Kimam, di sana ada adik Valen, Markus ya. Oke, kemudian juga yang ada di Kabupaten Mapi, selamat pagi. Yang ada di distrik-distrik, di Jagebob, di Kiurik ya, di Amalin, Tanamiring. Yang ada di Semangga, selamat pagi. Iya, yang ada di Kuper, Kuprik, Sidomulyo, yang ada di pesisir Pantai Wendu, Matara, Serapu, apa kabarnya semua ya? Lagi siap-siap ke sekolah minggu mungkin ya. Oke, kemudian juga yang ada di distrik Muting, Ulilin, di distrik Sota. Untuk adik Agustinus yang ada di Kampung Wasur, adik Damianus sehat selalu. Kemudian juga itu ya yang ada di Giudang Arang. Iya, ada adik June, adik Ayub. Yang di Muting Polder, ada adik Benny. Di Polder juga ada adik Victor. Adik Peter, adik Nita, adik Apollo, selamat pagi. Adik Apollo di Asrama Brimob ya. Juga adik Dewi di Asrama Brimob. Kemudian di Nawari ada adik Indra, adik Rain, adik Maura, adik Ratih ya. Kemudian di Bampel itu ada adik Petrus, adik Leni, adik Eki, adik Uli. Juga di Kampung Timur, selamat pagi adik Yosep ya, sehat selalu. Kak Winona juga punya temannya adik Sodimah ya, nun jauh di sana ya, di Sermayam ya, yang selalu stay tune di program radio kecil ya sama adik Aseng ya. Oke, adik-adikku semua, nanti kita akan menyapa teman-temannya Kak Winona yang sudah hadir ya sejak tadi pagi. Dan tentunya juga bersama adik Noni. Selamat pagi adik Noni. Selamat pagi Kak Winona. Noni senang sekali karena bisa ketemu dengan teman-teman. Iya adik Noni ya, nanti kita akan kenalan sama teman-teman barunya Kak Winona ya. Oke adik-adikku semua, kita langsung saja menyapa ya teman-temannya Kakak Winona ini. Katanya mereka ini teman-teman yang paling setia kawan ya adik Noni.
1: Oh begitu ya, berarti adik Noni juga bisa jadi dorang punya teman.
0: Boleh, pasti nanti kita tanyakan ya. Jadi mereka ini bestie-bestie ya. Dan di minggu lalu adik kita ya, adik kita Rio itu juga berulang tahun adik Noni.
1: Adik Noni tidak diajak.
0: Iya, kemarin Kak Winona ajaknya adik Noni. Banyak sekali hadiahnya, ada balon-balon. Wah, luar biasa banyak teman-teman yang datang. Iya, adik Rio kemarin ulang tahun yang keberapa ya sayangnya?
2: 6.
0: Oh, ke-6 adik Noni. Iya. Oke, kita langsung saja kenalan ya sama teman-teman kita ya. Juga teman-temanku yang ada di rumah ya, yang sementara lagi sarapan pagi bersama papa dan mama. Kita akan kenalan dengan teman-teman kita semua yang ada di studio. Oke, baiklah. Dimulai dari sebelah kirinya Kak Winona ya. Boleh bunda dibantu mic-nya digeser ya. Digeser aja. Oke, kita kenalan ya. Ya, namanya siapa sayang? Itu? Aduh, tidak kedengaran. Kurang keras. Iya.
3: Ayo dia, Zafanya Indah Roseli.
0: Oh, dipanggil?
3: Zeze.
0: Zeze, iya. Zeze, kelas berapa, sekolah di mana sayang?
3: Zeze.
0: Hah? Sudah sekolah belum? Sudah, sekolahnya di mana? Di TK?
3: TK Pertiwi.
0: TK Pertiwi, TKA atau TKB?
3: TKB.
0: TKB, kasih dekat saja bunda. Iya, ini dia lepas. Iya. TKB. Kalau sudah besar, Sese cita-citanya mau jadi apa, sayang?
1: Ibu guru.
0: Oh, mau jadi ibu guru. Kenapa Sese ingin jadi ibu guru? Kenapa? Ibu guru banyak muridnya, ya? Nyanyi-nyanyi. Ya, ibu guru TK atau SD?
3: TK.
0: Oh, ibu guru TK. Luar biasa, ya. Cita-cita yang mulia, ya. Iya, ingin seperti Ibu Aminatun, Ibu Veronica, ya. Iya, dan bunda-bunda yang lain, ya. Oke, luar biasa, ya. Oke. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Zeze. Iya. Jadi, salam juga untuk Bunda Aminatunnya dan bunda-bunda lainnya di TK Pertiwi. Oke, di sebelahnya, dipegang aja. Oke, siapa namanya, sayang?
3: Liora.
0: Liora. Oh, ya, Liora yang minggu lalu, ya, berulang tahun, ya. Tanggal 3 Mei, ya. Oke. Liora, kelas berapa? Sekolah di mana, sayang?
3: TK Pertiwi.
0: TK Pertiwi, TK A atau TKB?
3: TKB.
0: TKB. Kalau sudah besar, Liora, cita-citanya mau jadi apa, sayang?
3: Polwan.
0: Oh, mau jadi polwan. Iya. Ibu, mic-nya begini boleh. Iya, jadi polwan. Kenapa Leo ingin jadi seorang polwan? Kenapa? Apakah karena polwan itu cantik dan gagah? Cantik juga gagah, tegas. Biasa sering lihat polwan juga? Iya, di mana biasa Leo lihat polwan berdiri? Di mana? Di mana? Lampu merah? Iya. Jadi Leo ingin menjadi seorang polisi wanita. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Leo, ya, dan cita-citanya. Oke, di ujung sana. Siapa namanya, sayang? Namanya siapa?
3: Aiza.
0: Aiza, kelas berapa? Sekolah di mana?
3: TK Pertiwi.
0: TKA atau TKB? Aiza.
3: B.
0: Oh, TKB. Aiza, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa, sayang?
3: Dokter hewan.
0: Dokter hewan. Kenapa Aiza ingin menjadi seorang dokter hewan?
3: Soalnya banyak hewannya.
0: Soalnya banyak hewannya. Iya, di rumah ada hewan apa saja? Di rumah punya hewan apa saja?
3: Kucing.
0: Kucing. Iya, ada kucing. Ya, pasti yang suka memelihara kucing atau anjing yang lucu-lucu, ya. Iya. Jadi pasti banyak yang teman-teman Kawinona juga yang cita-citanya jadi dokter hewan. Iya, kita beri tepuk tangan untuk Aiza dan cita-citanya. Oke, di sebelah Aiza siapa namanya?
3: Gilby.
0: Gilby, pasti dari TK Pertiwi juga, ya. Iya, TKA atau TKB, sayang?
3: TKB.
0: TKB, kalau sudah besar Gilby cita-citanya mau jadi apa?
3: Dokter hewan.
0: Oh, dokter hewan juga. Kawinona kira mau jadi penyanyi. Iya. Kalau Gilby kenapa ingin jadi seorang dokter hewan, sayang? Biar apa? Kalau itu, kalau umpama kucingnya sakit, diapain? Diobati?
3: Diobati.
0: Diobati. Pintar sekali. Oke. Di sebelahnya Gilby siapa namanya?
3: Nena.
0: Nena. Nena juga TK apa nih? TK Pertiwi, ya? Besti semua, ya, dari TK Pertiwi. TKA atau TKB?
3: B.
0: B. Cita-citanya kalau sudah besar ingin jadi seorang apa, sayang?
3: Dokter.
0: Dokter juga. Dokter apa? Hewan, dokter anak, dokter umum, dokter spesialis?
3: Dokter umum.
0: Oh, dokter umum. Kalau Kak Winona sama adik Mary, kita berobat di dokter Nena, ya. Bayar atau gratis?
3: Bayar.
0: Oh, bayar, ya. Sekolah dokter mahal, ya, Kak Winona, ya. Oke. Ya, harus bayar, ya. Tadi kan kalau dokter Aiza dan dokter Gilby kan gak mungkin Kak Winona datang sama adik Noni tuh. Kecuali bawa hewan, ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hebat semua cita-citanya, ya. Oke, kita mau nyanyi, ya. Nyanyi lagu apa yang sudah dipelajari di sekolah? Paling suka nyanyi lagu apa? Iya, Leo suka nyanyi lagu apa, sayang?
3: Aku anak mandiri.
0: Aku anak mandiri. Semuanya bisa? Bisa. Oh, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Se. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se Ma Ngat Semangat. Oke, sama-sama ya lagunya ya. Ayo sama CC dekat-dekat itu sama Leo. Iya. Oke, berdua sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3.
3: Aku anak.
0: Ayo, lebih semangat. 1, 2, 3.
3: Aku

0: Okay. Siapa di rumah yang rajin bantu mama dan papa? Angkat tangannya. Okay. Nena bantu apa sayang di rumah? Pakai mic-nya sayang. Menyiram tanaman. Oh, di rumah banyak tanamannya. Banyak. Okay. Kalau Gilby bantu apa? Bantu mama apa? Mm-mm. Oh, bantu ganti spray, luar biasa. Ada yang bantu mama makan? Ada? Ada yang bantu makan? Ayo, pakai mic, pakai mic. Kenapa sayang? Gilby kenapa? Oh, bantu bagian depan apa? Menyapu, menyimpan. Menyimpan, pintar ya anak-anak TK Pertiwi ya. Kalau Aisyah bantu apa sayang?
1: Menyapu.
0: Bantu menyapu. Menyapu halaman? Iya, halamannya di mana?
1: Di luar.
0: Oh, di luar. Kami Nona kira di halaman kantor bupati. Oke, Leo. Leo bantu apa sayang? Bantu mama apa?
1: Bantu cuci piring.
0: Cuci piring, luar biasa ya. Oke, piringnya banyak. Piringnya banyak kan sedikit?
1: Agak banyak,
0: pintar. Iya, Cece bantu mama apa sayang?
1: Lipat baju.
0: Aduh, bisa buka laundry nih kalau sudah besar ya. Lipat bajunya siapa? Bajunya Cece kah? Bajunya adik? Bajunya papa, mama?
2: Semuanya.
0: Oh, bajunya semuanya. Oh, sudah bisa mendaftar ini di laundry ya. Iya, kita nyanyi. Bangun tidurku terus
3: mandi, tidak lupa menggosok gigi.
4: Habis mandi ke kolong ibu, membersihkan tempat tidurku.
0: Pintar. Nah, sekarang Kak Winona mau tanya, kalau sarapan pagi biasanya mama bekalin apa buat teman-teman? Ayo. Buah-buahan, buah apa saja sayang, Nena? Biasanya dibawain? Semangka sama apel. Kalau telur, mie goreng juga biasa makan?
2: Iya.
0: Oke, siapa lagi yang bekalnya buah-buahan? Kalau Leo, bekalnya apa?
1: Buah juga.
0: Buah apa?
1: Semangka sama anggur.
0: Wih, luar biasa buahnya ya, semangka, anggur. Kalau kakak Winona sama adik Mary ya, kita makannya apa sayang? Kedondong. Oh, kedondong. Iya. Oke, Gilby, sarapan paginya bekalnya apa biasa mama siapkan? Sushi. Oh, luar biasa sushi. Oke. Adik Noni pernah makan sushi? Aduh, apa, makanan apa itu Kawinona? Adik Noni tidak pernah makan. Adik Noni tidak pernah makan sushi. Jadi kalau nanti mamanya Gilby bikin sushi ya, bagi-bagi ya. Oke, yang di ujung sana Aisyah, sarapannya apa dibekalin sama mama?
1: Susu.
0: Oh, satu susu, satu sushi. Iya, susu ya. Iya, adik-adik harus rajin minum susu. Iya, untuk kesehatan tulang juga ya. Kalau Zeze makannya apa nih bekalnya?
2: Telur.
0: Telur, semua juga suka makan telur?
1: Suka.
0: Iya, di rumah siapa yang pintar masak, papa ke mama?
1: Mama.
0: Semuanya mama. Semua sayang sama mama?
1: Sayang.
0: Kita nyanyi ya. Kasih ibu kepada Beta bisa? Iya, nyanyi yang keras ya. Oke. 1, 2, 3.

0: Iya. Nah, Kak Winona mau tanya lagi ya. Siapa sini yang berani bercerita kalau di sekolah itu paling suka pelajaran apa? Ah, Leo paling iya, Leo apa? Pelajaran apa yang paling disukai?
1: Menggambar. Mm-hmm. Mencet air.
0: Oh, menggambar dengan cat air, iya, terus
1: menempel.
0: Menempel, iya. Oke, Cece, Cece apa?
2: Sama dengan Yura.
0: Apa tuh?
2: Menggambar dengan cat.
0: Menggambar dengan cat air. Oke, di ujung sana, Nena, apa sayang paling suka apa di sekolah? Oh iya, pintar. Gilby, sukanya apa pelajaran di sekolah? Mewarnai dan menggambar. Pintar. Iya. Aisyah, apa yang paling disukai pelajarannya?
3: Mewarnai dan menggambar.
0: Mewarnai dan menggambar. Iya, luar biasa ya. Oh, apa sayang? Sesi apa? Apalagi mau tambah pelajaran yang paling disukai di sekolah?
3: Membaca.
0: Oh, membaca. Oh, Sesi sudah bisa membaca? Oke, pintar. Membaca apa saja, saya? Kasih mic-nya. Membaca apa?
3: Pelajaran.
0: Membaca pelajaran, pintar ya. Kalau mamah-mamah ya paling suka membaca happy. Iya. Oke. Kalau pelajaran bernyanyi suka?
3: Suka.
0: Olahraga suka?
3: Suka.
0: Iya, kalau outing kelas, ini katanya dari sini mau outing kelas ya? Oh, sudah kemarin. Kemarin outing kelasnya kemana sayang? Oh, makan pizza ya. Oke, luar biasa ya. Oke. Oh, buat pizza. Semuanya pintar buat pizza? Iya. Oh, luar biasa. Mama di rumah bisa buat pizza?
3: Bisa.
0: Oh, bisa. Lebih enak mana? Pizza yang dijual atau yang mama buat?
3: Yang mama buat.
0: Oh, luar biasa ya, tepuk tangan dulu, mamanya hebat-hebat ya. Tapi Kak Winona belum yakin kalau kalau enak sih sebelum Kak Winona rasa. Oh, siapa? Cece juga bisa. Oh, dan teman-teman, baiklah. Kita nyanyi sekali lagi ya. Boleh? Boleh. Iya, di sekolah nyanyi lagu apa yang paling kalian suka? Umpama mau mulai pelajaran, lagu TK Pertiwi ada?
3: Ada.
0: Oke, nyanyi lagu TK Pertiwi ya. Siapa tahu Ibu Aminatun juga sedang mendengarkan ya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Ayo Nena, lagu TK Pertiwi bagaimana? Oh, iya. Oh, enggak ada. Tepuk TK Pertiwi. Tahu? Bisa, Gilby? Iya, oke. 1, 2, 3. Iya. Tepuk TK Pertiwi. Aku. Rajin sekolah. Rajin belajar. Menjadi anak yang hebat. Iya, luar biasa. Oke, iya Kakak Deci, kita masih, waktunya masih berapa menit lagi? Oke, kita lagu terakhir, kita mau nyanyi lagu ya. Di sini senang, di sana senang. Oke, 3.

0: Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Adik-adik, kalau Kak Winona undang lagi di radio mau?
1: Mau.
0: Iya, mau ya. Oke, ini kita sudah dibatasi oleh waktu nih teman-teman. Jadi kita tidak bisa berlama-lama di studio ya, karena ada siaran dari Gereja Katolik Bantel ya. Oke, Kak Winona mau sampaikan terima kasih banyak untuk Seise, Leo, Aisa, Gilby dan juga Neina. Juga untuk bunda-bunda yang sudah berkenan untuk mengantarnya ya. Salam hormat untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Aminatun Rumadai dan juga semua bunda-bunda yang ada di TK Pertiwi. Akhirnya Kak Winona dan adik Noni juga teman-teman, kami harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita, sehat selalu ya adik-adikku semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: 101.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda selesai Anda dan keluarga, terkhusus bagi adik-adik sekalian sudah mengikuti program acara Radio Kecil untuk kebersamaan di hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan siaran langsung dari Gereja Santo Yosef Bambu Pemali Merauke, yaitu jalannya ibadah misa atau ibadah minggu atau misa pagi hari ini yang akan Anda ikuti. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Ke berbagai tempat, kita bersyukur karena kita pun yang mengimani Yesus Kristus dicurahi Roh Kudus, tetapi juga dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mengawali perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas segala kelalaian, pelanggaran dan dosa-dosa kita, supaya layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan bagi kita saat ini. Mari kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha

0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh.

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikian.

0: Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi semua. Ada orang-orang pada zaman sekarang ini begitu diberi kewenangan dan berhasil melaksanakan tugas yang dipercayakan, mereka menjadi sombong dan selalu bangga diri bahwa kami berhasil, kami hebat. Karena kami, maka semuanya berjalan dengan baik dan berhasil. Karena kami atau karena saya. Tapi ada juga orang yang diberikan kewenangan sepenuh kepadanya, tapi setelah dia berhasil, dia merendah, rendah hati. Dia bahkan mengatakan, ah, bukan karena saya, tapi karena banyak orang. Karena keterlibatan banyak orang, karena kerjasama banyak orang, maka bisa berhasil. Itu berarti orang rendah hati. Dia tidak membanggakan dirinya, dia tidak sombong atas kuasa yang diberikan kepadanya, dan bahkan dia tidak bangga karena segala keberhasilan yang telah dilakukan atau diperoleh. Berbeda hari ini dengan kisah Filipus, Petrus, dan Yohanes. Dalam bacaan pertama kita mendengar bahwa Filipus mampu untuk membaptis orang-orang yang bukan Katolik, mereka yang bukan percaya kepada Kristus, mereka yang kemudian tidak mengakui Yesus Kristus, bahkan ada yang belum menerima kabar tentang Yesus Kristus yang sudah bangkit. Orang-orang Samaria, Filipus berani untuk meyakinkan mereka, dan sebagian besar mereka memberi diri untuk dibaptis. Hebat Filipus. Bagaimana dia bisa meyakinkan tentang Yesus sehingga orang-orang yang tadinya tidak mengenal Yesus kemudian mengerti, memahami, dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Kemudian Petrus dan Yohanes melengkapi apa yang dikerjakan oleh Filipus, menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahkan kemudian meyakinkan mereka akan Roh Kudus yang dicurahkan untuk memperkuat dan senantiasa mendampingi mereka dalam pewartaan dan dalam kesetiaan mereka. Itulah ciri khas para rasul, karena apa yang mereka lakukan bukan dari diri mereka sendiri. Kuasa itu diberikan oleh Yesus. Maka mereka tidak berani sombong atas apa yang mereka lakukan itu. Karena mereka tahu diri, bukan karena kami, tapi karena Yesuslah kami mampu melakukan semuanya itu. Kerendahan hati yang diperlihatkan oleh rasul-rasul ini menunjukkan bahwa dalam diri mereka bukan mereka, tapi kekuatan sesungguhnya yang melampaui diri mereka berasal dari Yesus. Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk mewartakan, tapi juga menyelamatkan banyak orang, dan juga memberikan kesaksian tentang kebenaran sejati yang telah mereka terima. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini juga menegaskan pada saat perjamuan terakhir dengan para muridnya, dia sudah berpesan kepada mereka bahwa saya akan pergi, tetapi saya akan meminta kepada Bapa untuk mengutus seorang penghibur untuk datang dan menguatkan kalian. Kalian tidak boleh bersedih hati, kalian tidak boleh berputus asa, kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang lain di luar aku. Karena Yesus memperkenalkan dirinya, saya dan Bapa adalah satu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya datang dari Allah, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang bahkan mungkin tidak diterima oleh dunia. Tetapi mengapa Yesus meyakinkan para muridnya, para rasulnya, walaupun dunia tidak melihat Allah, tapi kamu sendiri telah menyaksikan Allah di dalam diri saya sebagai pengikut-pengikutmu. Apa yang dikatakan oleh Yesus mengingatkan para rasul bahwa bukan saja keberhasilan yang akan mereka raih, tapi di balik itu ada tantangan besar yang akan dihadapi oleh para rasul dalam karya dan perutusan mereka. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang hatinya keras. Mereka akan berhadapan dengan para penyesat. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang tertutup mata hatinya untuk Tuhan. Dan itu tidak mudah untuk meyakinkan orang-orang seperti itu. Yesus menyadari bahwa para rasul akan sampai pada titik ini. Bisa jadi karena tidak mampu untuk meyakinkan banyak orang, mereka kemudian menjadi mundur. Tidak mampu lagi untuk melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Yesus. Bahkan mungkin mereka putus asa, mereka kecewa. Tapi Yesus meyakinkan mereka, bukan karena kamu, tapi karena Allah yang memerintahkan kamu untuk melakukan itu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, dan jangan pernah khawatir akan apa yang kamu lakukan. Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang saat ini mengimani Tuhan kita Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama. Barangkali kita mengalami keputusasaan dalam meyakinkan orang lain tentang iman kita. Barangkali kita tidak berani untuk memberikan kesaksian kepada orang lain tentang Yesus yang kita imani. Barangkali kita juga putus asa dan kecewa atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi Yesus menguatkan kita masing-masing bahwa kalau kita percaya kepada Dia, kita juga percaya bahwa Allah senantiasa menolong dan menyelamatkan kita, terutama dalam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Menarik, Rasul Petrus dalam bacaan kedua tadi memberikan peneguhan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik, yang selalu mewartakan tentang kasih Allah. Petrus mengatakan, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Jauh lebih baik berbuat baik dalam hidup, dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, daripada kita menderita karena berbuat jahat. Kalau memang yang kita lakukan adalah hal yang benar, hal yang baik untuk menyelamatkan dan kemudian meyakinkan banyak orang, Tuhan turut jalan bersama-sama dengan kita. Tuhan menguatkan kita. Apalagi Roh Kudus yang akan dijanjikan untuk kita masing-masing juga akan menguatkan kita dalam bersaksi dan juga melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan melalui perbuatan dan pekerjaan-pekerjaan kita yang menolong dan menyelamatkan orang lain. Semoga Roh Kudus yang kita miliki, yang menguatkan kita masing-masing, membantu kita untuk terus bersaksi dalam hidup kita. Karena kesaksian kita bukan saja karena kita, melainkan Allah dengan kekuatannya tinggal menyertai kita dan senantiasa menuntun kita sampai akhir zaman. Semoga demikian. Mari kita bangkit berdiri, membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari, Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga.
1: Mohon umat menjawab, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. bagi gereja Kristus. Ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga kami semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami, umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami, umat-Mu, ya Tuhan.
1: Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon.
0: Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami, umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Dikau. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi Kudus, bagian persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudahlah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung ini. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

layak dan menyelamatkan. Memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu,

kita ikuti doa syukur agung. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Petrus Canis Mandagi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, secara khusus yang kami doakan dalam intensi hari ini. Ingatlah juga akan kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
1: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja.